Oke, langsung aja teman Pro2 meluncur ke Instagram story-nya @pro2smg. Nanti aku taruh di sana pilihannya. Kamu bisa langsung pilih biar nanti 3 di antaranya yang akan aku puterin di jam 8 nanti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

Teman Pro 2, buat kamu yang hobinya lari nih ya, ada event seru buat ngerayain HUT ke-81 Republik Indonesia. Ini pemerintah bakal menggelar Merdeka Run 2026 di tanggal 29 Agustus nanti di Jakarta. Nah, event ini terbuka buat umum dengan kuotanya nanti ada 8.000 peserta. Ada 3 kategori yang bisa dipilih. Ini ada 5 km, habis itu ada 8,1 km sama 10 km. Nah, menariknya lagi nih, peserta bisa ikut acaranya secara gratis dan bakal dapetin respect, teman produk respect. Ini ada jersey juga, ada medali finisher juga. Nah, ini sampai kesempatan bawa pulang door prize. Makanya duh, gratis hari gini nih teman produk ya. Gratisan dapat respect, habis itu dapat jersey, dapat medali pula juga kalau finish. Kapan lagi gitu. Nah, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bilang kalau jadwalnya ini sengaja dipilih di hari Sabtu biar enggak bentrok sama Car Free Day. Ini bahkan juga peserta udah didorong juga didorong buat pakai kostum nantinya atau pakaian bernuansa cerah biar nuansanya itu suasananya makin meriah lagi. Nah, Merdeka Run nantinya ini akan jadi penutup rangkaian perayaan bulan kemerdekaan sepanjang Agustus 2026. Nah, event kayak gini gak cuman jadi ajang olahraga aja, tapi juga jadi cara seru kalau kata aku ya teman berdua buat ngerayain hari kemerdekaan bareng-bareng. Ya, semoga semakin banyak masyarakat juga yang ikut, karena selain bikin badan kamu lebih sehat, ini momen kayak gini bisa juga buat mempererat kebersamaan dengan cara yang fun juga.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Teman Pro 2, ini ada kabar yang jadi perhatian di Semarang dari kemarin Jumat ya sebenarnya, tapi pagi ini juga ada kabar terbarunya ini aku baca. Jadi sejumlah siswa SMKN 6 Semarang ini diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi MBG, teman Pro 2. Ini para siswa mulai mengeluhkan mual, diare, habis itu sakit perut sejak hari Kamis malam sebenarnya, setelah dapetin menu ayam rendang sama sayur daun singkong. Ini bahkan di hari Jumat paginya pihak sekolah itu minta siswa yang ngalamin keluhan itu buat menuju ke UKS. Nah, tim medis sama ambulan ini langsung datang ke lokasi. Sementara beberapa siswa ini dapat infus dan juga ada yang dirujuk ke puskesmas ataupun rumah sakit. Nah, karena kondisinya ini itu, sekolah akhirnya memulangkan siswa lebih awal, teman Pro 2. Sementara itu, Dinas Pendidikan Jawa Tengah juga membenarkan adanya dugaan keracunan dan menyatakan juga sekarang ini masih ngelakuin pendataan jumlah siswa yang terdampak, dan penanganannya ini juga udah dilakuin barengan sama Dinas Kesehatan Kota Semarang dan juga puskesmas tempat. Ini kalau dari data yang aku baca barusan nih, teman Pro 2, ada sekitar 600 lebih siswa dan ada beberapa guru juga yang terkena keracunan ini, teman Pro 2 ya. Ya, semoga semua siswanya yang mengalami keluhan ini bisa segera pulih, biar Senin ini bisa dapat kembali lagi melakukan belajar mengajar lagi di sekolah lagi ya, teman Pro 2. Dan yang paling penting sekarang ini adalah mastiin dulu nih penyebab pastinya lewat pemeriksaan, biar kejadian kayak gini tuh gak keulang lagi, dan program MBG-nya itu tetap bisa jalan dengan kualitas yang oke, sama keamanan makanan yang benar-benar kejaga. Soalnya ini ratusan nih korbannya, teman Pro 2.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Kepo. Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens, tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama, atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi, meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh, sadar dulu. Hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung, atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu, cari support teman, keluarga, atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayang kan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
0: Miss Kepo-nya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun yang tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor satu.

0: Teh Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate Lilit, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Karena ini udah jam 8, teman Pro 2, waktunya aku bacain dulu hasilnya voting pagi ini di Sate Lilit. Sebelumnya aku juga mau bilang terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ikutan join nge-voting di pagi hari ini. Aku spill dulu nih teman Pro 2. Di pagi hari ini semuanya yang menang adalah lagu Indonesia. Tapi urutannya gimana? Langsung aja aku puterin dari peringkat ketiga, ada Gamaliel Audrey Cantika dengan Baru.

0: Radio teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah kalamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
10: bulan ini.
9: Bulan ini. Bulan ini.

Persaingan di grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 ini makin panas, teman Pro 2. Timnas Indonesia berhasil dapetin kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste lewat golnya Shane Patinama, Tom Hai sama Mitchell Baker. Ini di laga lain, Singapura juga yang sebelumnya selalu menang, ini justru ditahan imbang tanpa gol sama Vietnam. Hasil ini bikin persaingan di papan atas klasemen makin ketat juga. Sekarang ini Singapura masih mimpin klasemen sementara dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara Indonesia ini cuma ada di posisi kedua dengan 6 poin. Ini tapi baru mainin 2 laga aja. Artinya Garuda ini masih punya peluang besar banget buat ngambil alih puncak klasemen kalau mampu dapat kemenangan di pertandingan berikutnya. Sementara Vietnam ini ada di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Kamboja sama Timor Leste masih nihil tanpa dapat poin sama sekali. Ya, modal kemenangan 3-0 ini jelas jadi suntikan kepercayaan diri buat timnas Indonesia, tapi perjuangannya masih panjang juga ya teman Pro 2. Konsistensi bakal jadi kunci kalau Garuda pengen finish sebagai juara grup dan melangkah lebih jauh lagi di turnamen ini. Ya, semoga tren positifnya terus berlanjut bahkan sampai dapetin pialanya.

0: Aku sudah tidak kuat lagi. Darah orang itu isinya racun semua.
1: Aku kan sudah bilang, Mas. Orang yang itu sukanya ngerokok dan ngevape juga. Udah pasti darahnya penuh nikotin dan tar. Pasti paru-parunya juga remuk. Apalagi ginjal dan jantungnya.
0: Iya, Dek.
1: Orang seperti itu sudah tinggal tunggu waktunya aja. Malah kamu gigit juga, Mas.
2: Hei manusia, kami nyamuk aja kapok hisap darahmu yang beracun. Apalagi tubuhmu, itu isinya racun semua. Saatnya berubah ke gaya hidup yang sehat. Tinggalkan racunmu, bersihkan paru-parumu, jangan sampai terkena kanker paru.

Kali ini kita bakal ke kuliner yang bikin harimu makin fresh. Dan hari ini kita bakal menyicipin salah satu legenda minuman segar khas Magelang sejak tahun 1960. Yap, kita lagi ada di Depot Es Semanggi, tempat yang dari dulu terkenal dengan es yang segar, manisnya pas, dan selalu jadi penolong di siang bolong Magelang yang lumayan terik. Begitu masuk ke warung Es Semanggi ini, aroma sirup klasiknya langsung kecium. Meja-meja kayunya sederhana, tapi vibes jadulnya bikin nyaman loh, kayak balik lagi ke masa kecil. Yang antri juga rame banget, tanda kalau tempat ini memang disayang sama pelanggan sejak lama. Menu yang paling terkenal di sini tentu saja Es Semanggi. Banyak banget varian es di sana, ada es susu coklat, es susu roti, dan es tape. Tapi yang rame es susu roti sih, dan masih ada banyak lagi varian esnya. Ada juga gorengan di sana, pokoknya puas deh kalau beli di Es Semanggi. Cocok banget buat kamu yang lagi jalan habis wisata dari alun-alun atau area kota. Yang bikin unik di sini, depot ini tetap mempertahankan rasa khasnya dari dulu. Banyak banget pelanggan yang bilang kalau rasanya gak berubah, tetap otentik, tetap nostalgia, dan tetap bikin nagih. Jadi, kalau kamu ke Magelang, apalagi di siang hari, mampir ke Depot Es Semanggi tuh wajib banget. Refreshingnya dapat, harganya ramah mulai dari Rp7.000 sampai Rp12.000, dan lokasinya ada di Basement Matahari Department Store, Magelang. Oke, segitu dulu perjalanan kuliner kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode Jalan-Jalan Asik berikutnya. Dan jangan lupa cobain es legenda satu ini. Bye-bye!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Musim baru La Liga e-sport 2026-2027 ini dipastiin bakal makin seru katanya ya. Soalnya ini kompetisi kasta tertingginya Liga Spanyol bakal diramein sama 19 pemain yang baru aja bawa Spanyol jadi juara Piala Dunia 2026. Ini jumlah ini bertambah dari musim sebelumnya setelah Marco Cucurella sama Alex Grimaldo resmi gabung dengan klub La Liga. Ini mayoritas pemain juara dunia ini emang berkembang lewat klub-klub Spanyol kayak Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Celta Vigo sampai Osasuna. Ini menjelang musim baru nih ya. Semua pemain juara dunia ini bakal balik lagi memperkuat klub masing-masing. Bahkan ini beberapa klub juga udah nyiapin penghormatan khusus nih sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan mereka bawa La Furia Roja jadi kampion dunia nomor 2. Dengan banyaknya pemain kelas dunia yang tampil di kompetisi domestik La Liga musim 2026-2027 diprediksi bakal menghadirkan persaingan yang makin ketat lagi dan pertandingan yang lebih menarik juga buat ditonton. Kalau Piala Dunia ini jadi ajang buat unjuk kemampuan gitu ya. Sekarang waktunya para pemain ini juga buktiin konsistensinya di level klub. Jadi buat pecinta sepak bola musim baru La Liga ini kayaknya wajib. Jadi watchlist kamu di musim depan buat kamu langganan gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri teman Pro 2 masih seruan La Liga apa Premier League nih?

dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu tuh tahu kalau kamu bukan yang gak mau terima, tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's number

persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Udah mau jam 9, masih bareng aku juga Jeffrey Araska di Spadah. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin belum bangun, bangun! Buat kamu yang mungkin udah olahraga, ini buruan pulang soalnya keburu panas. Biar kamu tuh gak overheat teman Pro 2 ya badannya. Soalnya di Semarang ini mataharinya 10. Dan semuanya itu ada sejengkal doang jaraknya dari kepala kita. Terus buat kamu yang mungkin di jalan juga, selamat menikmati weekend kamu. Selamat jalan-jalan. Buat kamu juga yang masih di rumah, ini ayo keluarlah. Ikutin apa, jalan-jalan, ngelarisin UMKM, wisata-wisata di Semarang. Biar ekonomi-ekonomi di Semarang ini berputar teman Pro 2. Nah ini abis ini aku bakal ada rekomendasi buat kamu tempat-tempat wisata yang mungkin bisa banget kamu datengin di hari ini atau besok barengan sama keluarga kamu. Kamu bisa ajak orang tua kamu, bisa ajak kakak adik kamu. Pokoknya ini ramah buat anak kecil dan juga lansia. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Spadah. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Seger. Eh, Yanto. Nih, mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku Americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeah, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih, habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Ye, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi nggak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Nggak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

RRI ini sekitar sejaman lah pokoknya. Yang bikin Saloka cocok buat liburan keluarga kamu ini adalah fasilitasnya lengkap banget, teman Pro 2. Jalannya tuh gede, lebar, habis itu punya banyak area duduk buat istirahat kalau kamu capek. Habis itu toiletnya juga gampang ditemuin banyak. Habis itu sampai ada juga ini persewaan kursi roda buat orang tua kamu atau kakek nenek kamu yang udah gak kuat jalan terlalu jauh gitu ya. Ini bisa pakai kursi roda. Jadi lansia tetap nyaman buat nikmatin suasana tanpa harus capek jalan jauh. Terus buat anak-anak juga pilihannya banyak nih. Mulai dari wahana yang santai, habis itu ada taman bermain, sampai pertunjukan yang seru juga tuh ada, biasanya di malam hari itu. Sementara orang tua bisa santai nikmatin pemandangan rawa pening yang bikin suasana tuh makin adem, makin syahdu. Nah, kalau mau quality time tanpa bingung cari aktivitas buat semua umur nih ya, buat dari yang kecil sampai yang tua, ini Saloka bisa banget jadi destinasi yang worth it buat kamu. Karena liburan paling nyenengin itu emang saat semua anggota keluarga itu bisa ikut nikmatin momennya. How can I not leak it? So good, you look so good, maybe we should all link it together. Yeah. You only live once, let the people see.

Teman Pro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia.

Kalau kamu ngerasa ke tadi apa ya namanya tadi ya, Saloka ya, aku sampai lupa. Kalau kamu ngerasa Saloka itu masih kamu rasa capek gitu ya buat jalan-jalan, pengennya tuh yang santai-santai aja di hari Sabtu ini, nge-recharge tenaga kamu. Ini kamu coba deh mampir ke Dusun Semilir Taman Pro 2 yang ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 49 Bawen, Kabupaten Semarang. Tempat ini cocok banget buat kamu liburan bareng keluarga kamu, karena emang jalurnya tuh nyaman dilewatin Taman Pro 2, terus banyak tempat duduknya juga. Habis itu area makannya juga luas, sama pilihan kulinernya tuh juga macem-macem. Anak-anak bisa main di area outdoor, habis itu naik perosotan warna-warni, atau kamu tuh juga bisa ngelihat banyak banget spot-spot yang menarik. Sementara buat orang tuanya atau lansia, ini mereka bisa nikmatin udara sejuk sambil duduk-duduk santai nikmatin pemandangan perbukitan di sana, soalnya emang di hitungannya daerah dataran tinggi juga. Banyak spot foto yang gak ngeharusin pengunjung tuh jalan jauh. Dan nilai plusnya lagi, ini fasilitas umumnya kayak toilet, musola, sama area parkir tuh juga cukup lengkap. Jadi perjalanan kamu terasa lebih praktis juga, gak terlalu capek, harus jalan dulu. Nah, liburan keluarga ini gak harus selalu jauh dan mahal. Yang penting tuh tempatnya nyaman dulu buat kamu sama keluarga. Habis itu semuanya bisa nikmatin. Dan pulang itu ngebawa cerita yang seru-seru bareng-bareng ya.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Pro2FM.
1: Nah ini kalau lihat anak muda zaman sekarang ini, menurut kalian berdua, ini apakah kesadaran soal keuangan ini sama investasi udah mulai ningkat juga?
2: Untuk secara umum nih kak ya, kesadaran anak muda tentang keuangan atau investasi menurut saya cukup meningkat ya kak. Okay. Karena informasi yang kita dapatkan sangat mudah sekali. Akses informasi yang mau kita cari pun juga sangat mudah sekali gitu. Sekarang banyak sekali konten-konten tentang keuangan yang membuat anak muda itu penasaran gitu. Apa sih itu investasi, seperti itu. Nah sekarang kan banyak-banyak istilah kayak investasi, terus dana darurat, ya, financial freedom. Itu tuh udah gak asing lagi di kalangan para Gen Z.
3: Betul, iya. Kak Diva.

0: Terus teman pro 2, kalau kamu pengen ngajak keluarga kamu liburan yang santai tapi tetap seru, ini ada Cimory on the Valley. Bisa kamu masukin daftar tujuan kamu. Ini masih sejalan juga lokasinya. Ada di Jalan Soekarno-Hatta KM30 Bergas Kabupaten Semarang. Ini semuanya, hampir semuanya itu di Kabupaten Semarang. Soalnya emang Kabupaten Semarang itu juga seindah itu. Nggak perlu jauh-jauh luar kota lagi teman pro 2. Tempat ini terkenal banget dengan konsep wisata keluarga yang edukatif. Habis itu anak-anak juga bisa ngelihat berbagai hewan ternak gitu ya, dari deket, belajar kenal proses peternakan, sekaligus juga bisa main di area yang aman. Nah buat lansianya ini juga aman karena emang area wisatanya itu ketata rapi, akses jalannya itu relatif gampang, banyak banget tempat duduknya, terus ada restonya juga dengan pemandangan pegunungan yang bikin suasananya itu makin rileks kalau nongkrong di sana. Selain itu pengunjung juga bisa sekalian berburu oleh-oleh teman pro 2 khas Cimory pastinya, mulai dari yogurt, habis itu aneka produk susu yang cocok buat dibawa pulang. Jadi kalau kamu lagi cari destinasi wisata yang bisa bikin anak seneng, kakak adik kamu seneng, orang tua kamu juga nyaman, sama seluruh keluarga itu juga punya waktu quality time bareng, ini Cimory on the Valley bisa banget jadi pilihan yang ya gak sulit lah. Bahkan malah kalau aku bilang sulit banget kalau dilewatin, soalnya emang lengkap di sana.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.

0: bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan dek.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Waduh, kok gloomy banget nih di akhirinnya sampai sepadanya nih. Ini udah mau jam 10, barusan juga lagunya nuansanya gloomy banget vibes-nya. Habis ini juga masih sendu-sendu juga dari Pamungkas penutup sepada pagi ini. Karena udah mau jam 10 teman Pro 2, waktunya aku Jeffrey Araska pamit juga dari sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Habis ini masih ada Faris Magriza yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Dan juga santai siang sampai jam 3 nanti. Kalau gitu Jeffrey Araska pamit, aku mau jalan-jalan dulu. Bye-bye teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: InfoPro 2, yuk update informasi kamu di InfoPro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama tahun Pro 2, pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka Jakarta dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Undangan tersebut untuk peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam keterangannya kemarin menjelaskan pemerintah akan membuka pendaftaran bagi masyarakat masing-masing 8.100 undangan peringatan detik-detik proklamasi dan 8.100 undangan untuk penurunan bendera pusaka. Tiket undangan juga termasuk bagi 300 pemenang yang berpartisipasi dalam polling logo HUT ke-81 Republik Indonesia. Ia mengatakan serangkaian kegiatan yang berlangsung selama Agustus ini sebagai upaya untuk mensyukuri kemerdekaan. Info Pro 2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat pengembangan 12 kawasan industri baru untuk menarik lebih banyak investasi dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Langkah ini juga ditujukan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur serta memberikan kemudahan bagi investor yang menanamkan modal di lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan industri. Kepala DPMPTPSP Jawa Tengah, Sakina Selasari, mengatakan pengembangan kawasan industri menjadi salah satu strategi yang didorong langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Pemprov Jateng menargetkan pembentukan 12 kawasan industri baru yang tersebar di Rembang, Demak, Kota Semarang, Kendal, Batang, Brebes, Kabupaten Semarang, Grobogan, Boyolali, Kebumen, Banyumas, dan juga Cilacap. Kawasan-kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan investasi daerah. Info Pro 2. Dari dunia olahraga teman Pro 2, pelatih Aston Villa, Unai Emery optimis timnya mampu memberikan perlawanan sekaligus mengalahkan Paris Saint-Germain pada Piala Super Eropa 2026. Mereka langkah laga pramusim menjadi bekal penting sebelum menghadapi juara Liga Champions tersebut. Sebelum tampil di Piala Super Eropa pada 13 Agustus mendatang, Aston Villa akan terlebih dahulu menghadapi Indonesia All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta nanti malam. Emery menilai pertandingan itu menjadi bagian penting dalam membentuk kesiapan timnya. Pelatih asal Spanyol itu mengakui Aston Villa belum mencapai performa terbaik selama fase pramusim. Namun ia yakin timnya akan terus berkembang melalui setiap pertandingan dijalani sebelum musim resmi dimulai. Setelah menghadapi Indonesia All-Star pada nanti malam, Aston Villa juga akan dijadwalkan menghadapi BG Patom United di Thailand dan Bayern Munchen pada laga pramusim.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Happy weekend teman Pro 2, happy weekend Semarang. Hey, gimana weekend hari ini ya? And welcome juga, selamat datang di bulan Agustus, 1 Agustus 2026. Semoga Agus wishnya ya, August wishnya semoga tercapai mudah-mudahan ya. Amin, amin dong ya. Anyway, Faris Magriza jadi teman kamu sekarang sampai nanti siang menuju sore. Tentunya kalau sekarang di Pro 2 Hitlist dulu, aku siap buat nampungin requestan kamu. Jadi buat kamu yang punya lagu favorit, yang pengen diputerin di siang ini ya, karena udah siang nih hitungannya ya, kasih tahu aja sekarang ya. Di Instagramnya Pro 2, di @pro2smg, mampir di Instastory-nya kita, atau juga bisa di

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Apa tuh? Betul. Langkah pertama mungkin yang harus dilakukan nih oleh seorang pekerja apabila dia udah ngerasa ini kayaknya aku udah masuk deh di fase burnout, di fase stres ya kan? Apa tuh Mbak harusnya langkah pertama yang dilakukan?
2: Oke, kalau misalkan kita ngerasa burnout terus berasa lelah banget, mungkin kita bisa stop dulu nih kerjaannya. Kita bisa hentikan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita relaksasi sebentar. Tarik nafas, ada metodenya, pakai caranya metode 446, jadi 4 kali kita tarik nafas, 4 kali hitungan.

0: Jadi tarik nafas dalam ya, melalui hidung, dihitung 4 kali, kemudian tahan 4 kali hitungan, hembuskan lewat mulut sebanyak 6 kali hitungan. Nah, metode ini tuh di luaran sana banyak ya. Ada metode 446, ada yang 444, ada 448, macam-macam. Nah, disesuaikan aja, lakukan 5 sampai 10 kali hitungan. Mm-hmm. Sampai kita ngerasa rileks, baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi ketika kita banyak pikiran atau penuh, kan kita jadi gak objektif ya, mm-hmm, untuk memikirkan sesuatu. Kadang jadi bawaannya pengen marah atau kesel, kesenggol dikit, bawaannya pengen nonjok orang gitu misalnya.
1: Okay.
0: Nah, terus kita rileks dulu deh tuh. Kita relaksasi, setelah itu baru kita memutuskan sesuatu dengan lebih objektif.
2: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudential.

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

teman-teman Pro2A, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

0: Nah, Impi Jateng DIY ini sebenarnya perannya kayak gimana sih untuk mengedukasi kebencanaan ini? Kalau dari kamu dan teman-teman, apa aja yang dilakuin perannya?
1: Oke. Jadi Impi ini kan kita anggotanya dari semua mahasiswa di Jateng maupun DIY, Kak. Jadi di Impi itu kita kegiatannya berupa terjun ke masyarakat, kemudian kita berupa kajian-kajian rutin terkait mitigasi bencana lewat sosial media, dan tentunya itu juga salah satu bentuk peran kita terhadap mitigasi bencana. Karena tentunya kalau kita mau bicara soal teknis, kita belum bisa kapabilitasnya seperti itu.
0: Nah, karena kalau kita ngomongin teknis ya ada yang lebih berwenang sebenarnya untuk bisa ngejelasin gitu ya, Lan, ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, oke. Okay. Kalau Nadia sendiri dari Relawan Gesit ini perannya kayak gimana nih kamu dan teman-teman berarti?
2: Nah, jadi kan Relawan Gesit ini sendiri kan adalah sebuah wadah aksi sosial gitu ya, Kak, dan aksi kemanusiaan gitu ya, Kak. Nah, jadi kalau misalnya di Relawan Gesit ini biasanya kita kayak melakukan sebuah pelatihan ataupun membuka open volunteer buat pelatihan-pelatihan mengenai bencana gitu sih, Kak. Jadi kita menyebarkan pentingnya edukasi itu lewat kampanye di kampanye sosial kayak gitu, ataupun kolaborasi dengan komunitas-komunitas volun lain gitu.
3: Dengerin

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza, dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini.

0: hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula, masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja, gak ada keren-kerennya.
1: Eh, jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah, baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi kelihatan

0: Waktunya Pro 2 Hitlist. Kamu masih di Pro 2 Hitlist.
1: Halo, aku Rosa dari Semarang. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, kamu sekarang lagi ada di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Faris Magriza. Buruan kasih tahu playlist yang pengen kamu dengerin buat sekarang ini. Caranya gampang banget, kirim voice note kamu dan juga list lagunya ke WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Aku tunggu playlist kamu.

0: Aku sudah tidak kuat lagi. Darah orang itu isinya racun semua.
1: Aku kan sudah bilang, Mas. Orang yang itu sukanya ngerokok dan ngevape juga. Udah pasti darahnya penuh nikotin dan tar. Pasti paru-parunya juga remuk. Apalagi ginjal dan jantungnya.
0: Iya, Dek.
1: Orang seperti itu sudah tinggal tunggu waktunya aja. Malah kamu gigit juga, Mas.
2: Hei manusia, kami nyamuk aja kapok hisap darahmu yang beracun. Apalagi tubuhmu, itu isinya racun semua. Saatnya berubah ke gaya hidup yang sehat. Tinggalkan racunmu, bersihkan paru-parumu, jangan sampai terkena kanker paru.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun yang tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1

Pro 2 Itles masih nemenin kamu siang ini, teman Pro 2. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu, apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu, biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Pro 2 Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini.

Teman Pro 2, pernah ngerasa habis makan manis di siang hari jadi cepet ngantuk nggak? Tapi anehnya, kalau konsumsi gula di malam hari justru bikin susah tidur. Hal ini berkaitan dengan cara tubuh mengelola gula dalam darah. Saat siang hari, lonjakan gula memicu produksi insulin yang bisa membuat energi turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh terasa lemas dan rasa ngantuk pun muncul. Inilah yang sering disebut sebagai sugar crash setelah mengkonsumsi makanan manis. Sementara itu, di malam hari, konsumsi gula dapat meningkatkan energi dan merangsang aktivitas otak. Tubuh menjadi lebih aktif ketika seharusnya bersiap untuk beristirahat. Selain itu, gula juga bisa mempengaruhi hormon tidur seperti melatonin. Akibatnya, ritme tidur terganggu dan membuat kita sulit terlelap. Teman Pro 2, mulai sekarang bijaklah dalam mengatur konsumsi gula agar tubuh tetap bertenaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari.

besar berawal dari kebohongan kecil. Kebohongan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah pembenaran dan kebiasaan. Maka celakalah orang yang suka berbohong, hingga ia tak menyadari kebohongan yang dilakukan sebagai sebuah dosa. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong atau pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Yang sopan dong sama orang yang lebih tua. Permisi kek, ini langsung lewat gitu aja.
3: Ya elah, cuma selewatan gitu aja kok. Lagian aku juga lupa kale. Sorry, gitu aja marah.
2: Lupa apaan coba? Kita tuh udah diajarin sama orang tua kita untuk selalu bersikap sopan sama orang yang lebih tua.
4: Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya." Hadis riwayat Muslim. Tawadhu atau yang sering disebut rendah hati adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi. Tadi udah nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, ya udah puas-puasin buat request playlist favorit kamu. Kalau sekarang kita masuk ke Santai Siang Weekend. Gimana weekendnya so far ya? Jam segini adalah jam yang pas buat nyari makan, ya buat isi tenaga ya. Apalagi awal bulan, serius kalau menurut aku, saran aku sekarang adalah untuk self reward. Serius, kenapa? Awal bulan ya, biasanya bulanan udah cair. Atau gadget udah masuk mungkin ya, jadi kayak waktu yang pas untuk nyeneng-nyenengin dulu setelah gedebak-gedebuk selama bulan Juli. Nah, gak apa-apa nih ya, awal bulan puas-puasin aja, cari makanan enak atau enggak cari dessert yang pas buat nemenin kamu di siang ini. Pas banget kayaknya. Kalau menurut aku jujur deh, waktu yang pas banget ya. Sambil Faris Magriza masih lanjut nemenin kamu di Santai Siang Weekend.

kamarnya penuh sama boneka Labubu, Mimi, atau malah koleksi boneka jadul. Tapi tahu gak sih, boneka pertama di dunia ini fungsi awalnya bukan buat lucu-lucuan kayak sekarang. Balik ke zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, boneka tertua di dunia itu terbuat dari kayu. Namanya Pedal Dolls. Bentuknya pipih dan rambutnya dari untaian manik-manik. Plot twistnya, boneka ini bukan mainan anak-anak, melainkan simbol religius. Seringnya ditaruh di makam-makam kuno sebagai jimat pelindung atau teman buat si mayat di alam baka. Serem juga ya. Nah, fungsi boneka baru berubah jadi mainan seru pas masuk zaman Yunani dan Romawi kuno. Bahannya juga naik kelas, mulai pakai tanah liat, lilin, bahkan kain perca. Jadi, kalau sekarang kamu bisa peluk-peluk boneka gemoy sambil tidur nyenyak, bayangin anak-anak zaman purba yang mainnya sama boneka kayu mistis. Masih berani memelihara?

0: yang indah-indah melulu, yang bagus-bagus melulu, ya kisah cinta kamu mungkin gak ada yang menyenangkan semua gitu ya, pasti ada hal yang aduh, senep juga ada, sing marai ngeluh ya ono gitu istilahnya. Cuma gini, ini juga berlaku buat bisnis ya, karena kadang gak selamanya bisnis itu cuan-cuan-cuan terus, gak selalu kayak gitu. Tapi ada juga kondisi di mana bisnis tuh jadi kayak nurun gitu, kayak aduh yang beli kok kayaknya lebih nurun ya dibandingin sama bulan kemarin ya. Kok yang pesen kok kayaknya jadi agak kurang ya gitu istilahnya ya. Ini sebenarnya jadi satu hal yang bikin overthinking mungkin. Cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu kamu evaluasi. Kalau misalnya sellingnya atau mungkin juga cuan yang kamu dapetin lagi turun nih. Yang pertama adalah kualitas produk atau layanannya. Cekin tuh baik-baik ya. Kira-kira ya. Ini kan kalau ngeliatin pasar itu kan cair banget ya, fluid banget. Artinya ya, kadang orang bisa naik banget, kadang bisa turun juga gitu istilahnya ya. Makanya emang perlu dicek kira-kira kualitas produknya kayak gimana, layanannya kayak gimana ya. Karena ini adalah hal yang cukup penting. Ya coba cek-cek kira-kira feedback dari customer kayak gimana ya. Atau mungkin ada kritik atau saran gitu, cek-cek aja, rajin-rajin kayak gitu. Jangan anti kritik, jangan gak mau dikasih tahu, jangan gak mau dikasih feedback. Wah, kalau kayak begitu mah ribet jadinya. Karena kita gak tahu kira-kira, oh siapa tahu mungkin yang dikasih tahu valid gitu. Atau mungkin yang udah bagus pun juga dilihat gitu, kayak oh ini udah oke nih. Nah itu yang jadi bahan evaluasi juga, karena emang ini jadi salah satu sumber informasi yang berharga banget untuk nemuin mungkin kita nggak lihat tapi ternyata orang lain lihat. Nah di situ yang mungkin kita bisa benerin, semakin cepat perbaikannya semakin besar pula pelanggan atau customer bisa balik lagi kamu gitu. Jadi jangan ragu buat terima feedback, karena itu jadi satu hal yang penting juga buat kemajuan bisnis kamu.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini.

0: kesalahan-kesalahannya apa nih Kak? Ketika anak muda ini dengan kondisi saat ini ekonomi seperti itu, kemudian juga dengan apa namanya tadi yang kita bilang agak susah nih untuk ngebedain antara keinginan sama kebutuhan. Sebenarnya kesalahan finansial yang sering dilakukan sama anak muda dengan kondisi kayak gitu tuh apa aja sih Kak?
1: Yang paling sering kesalahan anak muda saat ini itu tidak bisa membedakan yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Dan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, pendapatannya segitu-segitu aja masih tetap, tapi gaya hidupnya itu naik, harga gaya hidupnya itu naik, kita tetap bisa tetap mempertahankan gaya hidupnya. Jadi ini bisa mengurus kita punya yang namanya dana darurat, atau bahkan saat ini masih banyak anak muda yang tidak memiliki dana darurat, dan itu sangat dibutuhkan dengan saat keadaan ekonomi seperti ini.
0: Oke. Selain itu ada lagi gak sih Kak yang mungkin jadi problemnya anak muda?
1: Itu tadi sih, yang persentase Shopee Pay Later-nya, kartu kreditnya itu masih besar dibanding dengan pendapatannya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan.
0: Karena kayaknya anak muda sekarang tuh udah gak punya dana darurat, tapi everyday is dana darurat gitu ya Kak ya?
1: Betul.
0: Tiap hari dana darurat semua. Kayaknya gaji masuk, bulan masuk, dana darurat semua ini. Tapi darurat, tapi daruratnya healing, daruratnya langganan ini dah ya, 5 platform
1: sekaligus seperti itu ya.
0: Itu dia.

Kalau dalam bisnis tuh menurut aku yang agak nggak bisa diprediksi banget itu adalah soal customer. Kenapa? Karena cair banget asli ya. Kadang tuh kan kita mau ini, terus besoknya pengen yang itu. Kita pengen yang itu, besoknya lagi pengen yang ini. Jadi macam-macam gitu. Bener-bener yang secair itu asli. Makanya kalau dibilang ngecek kira-kira customer itu atau pelanggan itu dia ini perilakunya seperti apa ya, customer behavior itu kan jadi salah satu hal yang penting banget ya buat dicek gitu loh. Coba dilihat kira-kira karena gini, orang itu kan soalnya punya kebiasaan mereka belanja itu kan berbeda ya. Bahkan jangankan ngomongin tahunan, bulanan aja bisa beda gitu istilahnya. Karena emang decidingnya orang mau beli sesuatu, ya itu sebenarnya dipengaruhi macam-macam gitu ya. Entah itu karena review orang, experience lah, ataupun juga ngeliatin informasi dan segala macam. Ya ini akhirnya yang bikin kita jadi harus lebih peka lagi sama kebutuhan market yang emang terus berkembang dan berubah-ubah gitu. Jadi emang perlu evaluasi juga kira-kira customer kamu ini seperti apa gitu. Kenapa kok sellingnya akhirnya nurun gitu? Kenapa kok penjualannya jadi nggak se-oke bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya gitu ya? Transaksinya mereka gimana? Pola pembeliannya? Terus juga feedback mereka. Lagi-lagi feedback sih. Jadi dasar atau jadi base untuk kita bisa lihat kira-kira kok mereka berubah ini kayak gimana ya? Oh ini kayak gimana dan segala macam ya. Jadi emang perlu ngeliatin juga kira-kira market behaviornya tuh kayak gimana. Supaya kita bisa lebih punya peluang yang gede juga untuk bisa adjust gitu istilahnya. Karena balik lagi ya, mau seenak apapun ya yang kamu jual, mau se-oke apapun kualitasnya, tapi kalau yang beli ini berubah trennya atau berubah yang mereka mau, ya udah mungkin jadi gak nemu juga gitu. Jadi gak jodoh aja istilahnya.

0: Gila ya. Udah email ke-20 hari ini, tapi isinya terima kasih telah melamar semua.
1: Santaian. Aku juga baru dapat penolakan kelima pagi ini.
0: Tapi teman-teman kita di Instagram kayaknya lancar banget. Ada yang baru update kantor baru, ada yang dinas keluar kota. Laku, masih gini-gini aja.
1: Hey, sosmed kan cuman highlight doang. Kamu gak tahu kan berapa kali mereka nangis sebelum dapat itu? Intinya kita gak lagi balapan, Yan. Kita cuma lagi ada di garis start yang beda aja.
0: Iya sih, cuman kadang capek aja jagain locker tiap hari. Takut kelamaan nganggur jadi gak berguna.
1: Nganggur itu status sementara, bukan identitas. Mending sekarang kita benerin CV bareng yuk, sambil cari kursus gratis. Besok kita coba lagi. Masa iya nyerah sebelum tempur?
0: Bener juga. Oke lah, lanjut kirim lamaran lagi. Go!

Kalau kita ngomongin soal penjualan yang menurun, juga faktor yang ada dari dalam dan luar ini juga penting banget ya. Kalau dari luarnya, ngecekin kira-kira kompetitor kayak gimana nih ya, atau ada perubahan strategi mereka lakuin ya. Karena pasti kalau ngomongin soal bisnis ya, kadang ada yang lagi oke, ada yang lagi turun. Tapi at the same time juga ini bisa berputar gitu. Bisa jadi kita yang lagi kurang oke, kompetitor lagi oke. Nah, mungkin kita bisa ngeliatin tuh kira-kira apa yang mungkin jadi apa ya notes dari saingan kita. Misalnya karena mereka harganya lebih kompetitif, atau layanannya lebih menarik, ataupun juga mungkin kualitasnya lebih diperbaiki gitu istilahnya. Ini yang bikin akhirnya kondisi pasar perlu devaluasi, supaya kita bisa ambil step lainnya juga, supaya kita bisa lebih oke gitu jalannya ya. Lihatin kekuatan, keunggulan kompetitor bisa bikin kita punya gambaran. Kira-kira mana sih yang perlu dibenerin? Mana sih yang kayaknya perlu dibikin lebih baik lagi? Nah, itu yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi tetap punya daya saing, walaupun persaingannya juga semakin ketat. Nah, kalau itu dari luarnya, yang dari dalamnya pun juga gitu ya. Jangan sampai lupa buat dicek-cek juga gitu. Kira-kira kalau di dalamnya, nih misal ya, spend-nya terlalu nggak terkendali, nggak kontrol misalnya. Ataupun juga ada proses kerja yang jadi kurang efisien dalam proses produksi, ataupun mungkin juga proses kerjanya ada yang kurang oke gitu. Atau stoknya kurang optimal nih yang kita punya. Ini ternyata juga punya pengaruh gitu. Jadi emang jangan cuma ngeliatin keluar, tapi ngeliatin ke dalam juga. Kira-kira apa sih yang kayaknya dari kita itu masih harus dibenerin, apa yang kira-kira masih bisa dikoreksi lebih lanjut, mana yang bisa kita efisienin gitu. Jadi biar bisa lebih sat-sat aja gitu istilahnya. Bukan berarti kualitasnya berkurang, bukan berarti aspek penting yang ada dalam bisnis kamu tuh jadi dihilangkan atau enggak. Tapi kita lihat kira-kira mana yang bisa dibenerin, mana yang enggak gitu ya. Kalau bisa dibenerin dan ternyata itu bisa bikin kita lebih efisien kerjanya, bahkan budgetnya juga, kayaknya kan menarik juga kan ya.

dia untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman Perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu itu tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Alright, masih ditemenin sama Santai Siang Weekend. Di hari Sabtu ini, suara makin terlihat panas ya. Kenapa terlihat? Karena aku belum keluar. Jadi mau keluar pun juga kalau ngeliatin Semarang itu paling predictable. Soalnya kalau ngeliatin di luar tuh udah matahari udah kayak begitu ya, udah terangnya bener-bener ya. Itu udah bisa diprediksi 99% itu panasnya kentang-kentang ya. Tapi kalau ngomongin soal weekend, mungkin bingung mau ngapain gitu ya. Karena sebenernya kalau ngeliatin jadwal tuh banyak banget pertandingan-pertandingan yang main nih, terutama di malam minggu nanti ini ya. Contohnya aja itu ada Manchester City lawan Inter Milan, friendly match. Mereka main di Hong Kong kalau nggak salah ya. Terus juga AFF-nya juga masih ada, walaupun Indonesia udah mainnya kemarin ya. Tapi kalau bisa pengen nontonin kayak Thailand lawan Malaysia, tuh ntar tuh ada tuh jam 8. Ya. Terus juga yang lagi main ke Indonesia tuh ya, Aston Villa. Aston Villa main nanti malam di Gelora Bung Karno lawan Indonesia All Star. Tuh ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi kayaknya kalau yang suka bola mah, yang cowok-cowok mah kayaknya ya, terutama ya. Kayaknya kalau misalnya ngomongin weekend kayaknya... Gak keluar juga gak apa-apa ya. Gak ada doi juga gak masalah ya. Aku pun juga gitu. Tapi yang jelas aku masih akan lanjut temen kamu di siang ini. Keep on station terus di Santai Siang Weekend.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: rasanya kayak rak gol gol ke piye sih, rak gol gol rak ndang gol ki lho. Nah, itu yang mungkin dirasain sama banyak orang juga selain aku, kan aku ngerasain kayak gitu sebenernya kemarin ya. Tapi kalau ditanya ke pelatihnya tim nasional Indonesia, John Hartman, salah satu pemain yang dipuji adalah Shane Patinama yang berhasil memecah kebuntuan ya. Karena kan Shane ini masuk sebagai pemain pengganti. Kalau di laga sebelumnya lawan Kamboja, Doi ini pemain inti, tapi abis itu di pertandingan lawan Timor Leste kemarin, si Shane ini jadi pemain pengganti, jadi pemain cadangan gitu. Nah, ternyata pergantian pemain yang dilakukan sama John Hartman ini jadi salah satu kunci kenapa akhirnya kemarin bisa menang sama Timor Leste ya. Dan emang sebenarnya kalau ditanyain ya, banyak pemain yang akhirnya dapat menit bermain gitu dibandingkan dengan yang dipengen gitu. Salah satu yang akhirnya diapresiasi adalah Shane, karena ini kerja keras banget di laga pertama, sempat kram juga, sempat kelelahan juga. Terus akhirnya diistirahatkan dan akhirnya dia tahu kira-kira kualitasnya seperti apa gitu ya. Karena emang agak kebingungan walaupun sebenarnya mainnya 10 lawan 11 ya. Karena si Timor Leste kan sempat ada kena kartu merah tuh ya. Kayaknya agak susah gitu ya. Agak struggling gitu. Dan akhirnya Shane ini masuk di menit 53 barengan sama Sandy Walsh. Dan akhirnya justru dialah yang berhasil memecah kebuntuan di menit ke-74. Salah satu juga yang cukup keren adalah golnya Tom Hay ya, yang lewat tendangan bebas, bahkan komentatornya aja bilang, ini kayak David Beckham nih. Tapi jujur susah banget, itu tendangan bener-bener bisa dari apa depan gawang itu, tendangan bebas, terus ke pojok bener-bener yang pojok banget itu. Pojok kiri atas, itu kan susah ya. Tapi yang jelas ya, ini jadi model berharga juga, Indonesia dapat 6 poin sejauh ini ya, karena berhasil dapetin 2 kemenangan, dan tinggal bersiap nih untuk besok Senin ngadepin Vietnam. Aduh, ini lagi nih, Vietnam nih, susah-susah gampang nih kayaknya nih.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini.

0: aku beneran dren banget ngobrol sama si Aldo. Masa dari tadi dia cuma pamer pencapaiannya dia doang?
1: Wah, red flag sih itu. Sekarang banyak banget orang yang gak sadar kalau mereka punya kecenderungan NPD. Maunya jadi pusat perhatian terus, tapi minim banget empati sama perasaan.

0: orang lain.
1: Dia tuh anti banget dikritik kalau salah dan pasti langsung muter balikin fakta biar dia kelihatan paling benar.
0: Nah, itu dia. Punya self love itu harus sih, tapi kalau udah ngerendahin orang lain demi ego sendiri itu udah toxic namanya.
1: Sepakat. Mulai sekarang aku juga harus berani set boundary deh sama orang kayak gitu. Dan yang penting jangan sampai kita sendiri malah ikutan jadi NPD.
0: Nah, bener tuh. Belajar lebih banyak dengerin orang lain dan kurang-kurangin ngerasa paling hebat.

Nanti malam bakal ada pertandingan antara Indonesia All Stars lawan Aston Villa. Aston Villa ini nggak kaleng-kaleng karena dia ini kemarin di musim kemarin ya jadi juara Europa League plus juga jadi peringkat 4-nya Premier League gitu. Jadi bisa dibilang mereka ini cukup oke prestasinya ya. Dan jelas mereka bawa sejumlah pemain andalannya termasuk Alejandro Garnacho. Ya, Garnacho yang baru aja ditransfer ya. Baru dipinjam dari Chelsea. Ini juga dibawa ke Indonesia. Ada Victor Lindelof lah ya dan lain sebagainya juga yang dibawa sama Unai Emery. Nah, tapi sebenarnya uji coba seperti ini bukan satu hal yang remeh buat mereka. Karena ini jadi bagian dari persiapan mereka menuju ke Piala Super Eropa di hari Kamis tanggal 13 Agustus mendatang. Mereka akan ketemu sama Paris Saint-Germain juara Champions League atau Liga Champions Eropa gitu. Makanya emang ini jadi salah satu momen untuk menguatkan dari segi taktik, kemudian juga dari pemain-pemain yang ada ini supaya lebih siap lagi untuk ngadepin musim depan. Karena kalau menurut Emery, ya PSG ini tim terbaik di dunia gitu, dengan mereka juga punya Luis Enrique sebagai pelatih terbaik saat ini gitu istilahnya ya. Makanya mereka berusaha untuk bersaing dengan pemain yang ada sekarang, walaupun emang yang dibawa ke Indonesia juga tidak semuanya pemain bintangnya mereka karena abis main di Piala Dunia kemarin kan ya. Dan yang jelas selain pertandingan pramusim ya, selain juga ngadepin Piala Super Eropa, ini juga bagaimana mereka nantinya di Premier League juga, karena emang ini jadi prioritas mereka juga untuk di musim depan gitu, supaya bisa lebih meningkat lagi mungkin prestasinya ya. Apalagi juga kalau ngeliatin formnya mereka di pramusim, sejauh ini mereka baru dapat 1 kemenangan dan dapetin 2 kali kekalahan. Makanya ini kayaknya jadi satu yang serius juga kalau menurut Emery, dan termasuk juga menghibur masyarakat Indonesia yang datang, plus juga ya kira-kira bisa consider nih, kira-kira pemain mana nih yang bisa dibawa nih buat musim depan yang jadi bagian dari taktiknya Unai Emery di Aston Villa.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Tadi kan kamu juga ceritanya itu juga udah tahu kan, ada puluhan ribu tuh yang mendaftar. Bahkan hampir 100 ribu, 80 ribuan ya Rido ya.
2: Iya, betul.
1: Menurut kamu, apa nih yang ngebuat profil atau pengalaman kamu bisa menonjol nih dan akhirnya kamu lolos gitu?
2: Oke, mungkin karena pengalamannya itu soal tentang AI gitu kan, tertarikan dengan AI. Karena yang dicari di Google Student Ambassador ini adalah si paling AI gitu.
1: Oh.
2: Oke, karena kan perkembangan dunia saat ini kan lebih ke terfokus ke AI.
1: Iya,
2: gitu
1: benar
2: kan. Betul sekali. Nah, dari situ mungkin saya mendeliver diri saya bahwa, wah ini loh, aku paling AI gitu. Seperti itu
1: mungkin. Oh, oke, benar. Karena kan Google juga dekat banget sama AI sekarang ya kan.
2: Iya, aduh.
1: Dan kayaknya nggak bisa dilepasin gitu. Bahkan tuh sekarang AI itu juga jadi media pembelajaran loh di mana-mana ya kan.
2: Iya, betul banget.
1: Itu tuh mungkin hal yang bikin Rido ini lebih menonjol dibandingkan yang lain nih tahun Pro 2.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Kemarin sempat ada rumor-rumor katanya, ini bukan rumor sih ya, tapi kayaknya banyak yang konfirm bilang kalau Piala Dunia ini saham kompetisinya mau dijual, katanya kayak begitu. Jadi sih ngono ya, tapi ini kan sempat banyak penolakan nih dari UEFA nolak, dari CONCACAF nolak. CONCACAF itu yang federasinya Amerika Utara ya. Amerika Selatan, sorry ya. Terus juga dari AFC juga katanya nolak ya. Dan akhirnya Presiden FIFA Gianni Infantino negesin kalau proposal yang muat ide menjual saham kompetisi di bawah naungan FIFA, termasuk Piala Dunia, ini nggak akan dilanjutin gitu ceritanya ya. Jadi Instagramnya dia bilang setelah mendengar berbagai pandangan dari berbagai pihak, bilangnya adalah ya akhirnya nggak dilanjutin gitu istilahnya, konsep yang mau dia lakuin gitu ya. Dan ini bisa dilakuin kalau mayoritas anggota asosiasi itu dukung gitu, cerita kayak begitu. Nah akhirnya karena ini justru menimbulkan friksi di antara negara-negara anggota FIFA, akhirnya diputusin untuk tidak dilanjutkan proposal ide untuk menjual sahamnya gitu ya. Karena ini yang jelas bikin jadi komersil banget gitu, karena ke pihak swasta gitu ya. Dan bahkan sebenarnya katanya bisa sampai dapat dana yang lebih gede lagi gitu, bisa sampai 40 juta US dollar kalau nggak salah gitu ya. Jadi ya makanya emang akhirnya ditolak sama banyak orang, karena ini berpotensi juga bikin Piala Dunia jadi lebih sering ya. Bahkan ada yang bilang bisa setiap tahun bahkan. Nggak seru dong Piala Dunia tiap tahun dong ya kalau kayak begitu. Tapi ya udahlah ya, mudah-mudahan emang ini ya nggak ada yang aneh-aneh lagi lah ya kayak begitu ya. Kayaknya kalau misalnya di gimana-gimanain juga, apalagi Piala Dunia itu jadi salah satu kompetisi yang punya perputaran ekonomi juga cukup luar biasa gitu istilahnya ya. Jadi kita lihat kira-kira nanti next, berarti di 2030 itu nanti di Spanyol, di Maroko, sama di Portugal kalau nggak salah ya. Wah seru juga tuh kayaknya, tiga negara malah jadinya ya.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Jawab nih teman Pro 2, menyemangati hari-hari kamu dengan permasalahan-permasalahan dari teman Pro 2 yang kayaknya agak-agak berat dan kacau banget hidupnya.
2: Kita worry banget loh teman Pro 2. Kenapa sih kamu tuh ada aja gitu ya?
1: Iya, hidupnya kacau mania ya.
2: Kita tuh sebenarnya gak berdoa, cara ini tuh selalu ada gitu ya.
1: Iya, tapi kenapa selalu ada yang curhat gitu kan? Nah, ini ada siapa nih hari ini yang mau curhat-curhat sama kita?
3: Ada Bagas di Undip. Kak, mau nanya dong. Aku punya teman deket yang kalau ngobrol tuh nyambung banget. Tapi dia hobi banget pinjem dulu 100 atau minjem barang, tapi balikinnya lama banget sampai harus ditagih berkali-kali. Aku mau tegas tapi takut dibilang pelit atau ngerusak pertemanan. Ada tips nggak cara negur teman yang toksik soal keuangan kayak gini tapi tetap cool?
1: Oh, pinjam dulu 100 gitu ya.
2: Namanya siapa tadi?
1: Bagas. Punya teman.
2: Ini Bagas nanya lewat DM atau lewat nomor handphone? Mau dong nomornya?
1: Mau pinjam 100 juga ya? Berarti Bagas ini tipikal orang yang gak enakan.
2: Loh, tapi gak apa-apa Bagas. Kalau aku sih gini, kalau kita mampu dan memang orangnya itu bisa dipegang, bisa dipercaya, ya udah gak apa-apa.
1: Amanah.
2: Tapi maksudnya gini, ketika kita tahu karakter teman kita satu ini kayak gitu, ya udah pas kita minjemin, ya kita menyadari kalau ini akan lama baliknya gitu.
1: Karena kamu udah apa polanya kan.
2: Kalau emang dia teman banget ya, kalau dia cuma teman basa-basi, teman yang history chatnya gak ada sama sekali gitu, nggak usah lah dipinjemin ya. Tapi kalau emang temen baik banget, memang kamu tahu, ya udah nggak apa-apa, dan kamu nggak usah ngarep itu balik cepat gitu aja. Kalau aku sih
1: iya, tapi kalau misalnya kamu lagi BU banget ya, kamu tagih terus besok karena kamu tagih terus kan, orang itu kan ada rasa kayak nggak enaknya gitu kan. Mungkin next dia akan nggak minjem lagi, dan kalau minjem lagi mending nggak usah dipinjemin.
2: Oh, tak mungkin itu terjadi. Orang dia selalu gitu.
1: Ya terus gimana dong, dia kan nggak enak kan orangnya. Ya dia mau aja.
2: Atau kalau aku gini, aku minjemin siapapun tuh pasti gini, baliknya kapan gitu kan. Tanggal sekian, okay, tanggal sekian ya aku tunggu gitu. Jadi sekali meleset dari tanggal itu, jangan pinjemin lagi.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kayak misalkan udah tanggalnya, ya kamu ingetin enggak apa-apa, ini udah tanggal segini loh. Sorry gini. Ya udah, berarti besok lagi aku enggak mau minjemin lagi.
1: Nah, gitu. Tapi perlu diselidiki juga ya, kalau zaman sekarang kan marak judol tuh. Minjemnya kan kecil-kecil gitu kan, kayak 100, 50 atau 200 atau bahkan 10.000 gitu. Nah, kalau balikinnya lama, mungkin dia belum gacor, belum jackpot mungkin dia, ya kan. Jadi kamu harus waspada juga ya ketika teman kamu minjem tuh untuk apa. Apakah memang untuk kebutuhannya, misal untuk makan, kalau 100.000 kan mungkin untuk makan atau beli kuota gitu kan. Nah, kalau minjemnya dalam waktu yang sering gitu terus ngembaliinnya lama, nah bisa jadi tuh dibuat main kayak gitu. Hati-hati loh.
2: Ya, pokoknya kamu yang tau lah ya, dia layak dipinjemin enggak, terus kamu kondisi keuangannya gimana, terus kamu berhak juga untuk sometimes menolak. Gitu. Apalagi iya, kalau dia selalu meleset, gitu loh.
1: Betul.
2: Dan jangan sampai bebanin kamu sendiri.
1: Iya, gitu kan? Nanti teman kamu makan kerupuk, ya kan?
2: Teman kamu makan, kamu nonton story-nya dia lagi makan.
1: Kasian banget ya. Jadi gitu ya, atau mungkin kamu pinjemin seikhlasnya aja, karena kira-kira mungkin baliknya lama kan. Misal, aku cuman punyanya 30.000 nih, gimana gitu.
2: Bisa. Jadi jangan sesuai yang dia minta ya, tapi sesuai yang kita mampu, gitu kan.
1: Betul.
2: Ya udah gitu, kamu Bagas ya, kamu yang bakoh, karena udahlah, percaya Tuhan tuh selalu kasih kita peran tuh macam-macam. Kamu peran yang memang bisa bantuin teman kamu, gitu. Nggak apa-apa, kamu syukuri itu, dan semoga teman kamu yang dibantu itu kelak ketika dia sukses, dia juga nggak
1: lupa
2: sama kamu.
1: Betul. Yeah. Semangat ya Bagas, semoga abis ini rezekinya deras. Amin.
2: Dah Bagas.
1: Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG. Oh.

keluarga. Kamu harus tahu, teman Pro2, kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

abis ini di jam 2 kamu bisa dengerin Indonesia Top 20, di mana kamu bisa dengerin 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 Semarang. Dilanjutin di jam 3 ada International Top 20 ya. 20 lagu internasional terbaik juga ada di Pro 2 Semarang. Kira-kira lagu favorit kamu masuk gak nih ke chartnya Pro 2 di minggu ini? Tenang aja, abis ini bisa kamu dengerin ya. So, selamat menikmati weekendnya, selamat menikmati malam minggunya juga nanti ya. Malam-malam minggu ngapain nih ya? Apakah ada yang bingung kayak aku? Sama, aku bingung juga ya. Udah bilang kayak aku, sama juga ngomongnya ya. Ya jelas, selamat nikmatin aja waktu-waktunya. Mau sama sendirian kek, mau sama doi, mau sama keluarga, sama siapapun itu, sama teman. Let's go aja. Faris lagi, so thanks for listening and peace out. Bye!

0: Indonesia Top 20. Indonesia Top 20. Persaingan 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Semoga hari ini kamu menyenangkan hari-harinya seperti aku, karena bisa kembali jadi teman kamu untuk ngasih tahu 20 lagu Indonesia terbaik versinya Pro 2 FM di Indonesia Top 20. Udah kangen selama seminggu gak ketemu, dan kali ini aku akan bawa semua lagu-lagu Indonesia yang paling banyak kamu request dan paling banyak kamu dengerin di Pro 2 FM semingguan ini. Cuma sebelum aku mulai untuk Indonesia Top 20 minggu ini, kita akan dengarkan dulu 3 besar Indonesia Top 20 edisi minggu lalu. Minggu lalu di nomor 3 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: milik yang mahal ini dengan untuk yang bersamanya keluar dari Indonesia Top 20. Baiklah, langsung aja kita mulai untuk Indonesia Top 20 minggu ini dibuka sama lagu miliknya Lyodra dengan Pura-Pura yang sudah bertahan selama 10 minggu dan turun dari nomor 17 di minggu yang lalu.
1: Nomor 20.

Bruno yang senang banget sama lagu miliknya Lomba Sihir, grup musik asal Jakarta ini kembali dengan single emosional mereka yaitu Di Seberang. Lagu ini ditulis langsung oleh para personelnya, ada Enrico Octaviano, Rehano, dan Tristan Giuliano yang juga bertindak sebagai produser. Uniknya, lagu ini dibikin sebagai bentuk pendewasaan bermusik mereka, alias Lomba Sihir dengan warna musik yang terasa lebih hangat, lebih intim, dan bernuansa nostalgia. Nah, lagu Di Seberang ini ceritanya tentang penerimaan, kerinduan, dan salam perpisahan yang hangat untuk orang-orang tersayang yang udah berbeda alam dan tak lagi ada di sisi kita. Membayangkan mereka kini berada di tempat yang lebih tenang di seberang sana. Ini dia untuk pendatang baru di Indonesia Top 20 nomor 19. Lomba

0: Barusan yang kamu dengerin turun dari nomor 16 ada Enau dan Ari Lesmana dengan sesi potret yang sudah bertahan selama 20 minggu. Naik lagi ada NPD dengan Sempurnanya Aku turun dari nomor 14.
1: Nomor 17.

0: Barusan yang kamu dengerin di nomor 16-nya ada Farel Hilal dengan Keliling yang udah bertahan selama 17 minggu dan turun dari nomor 12. Naik lagi ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Di lagu ini, Gia kembali membuktikan kepiawaiannya dia untuk nulis sendiri lagunya dan liriknya. Terinspirasi dari ketulusan cinta tanpa syarat, dan dalam bikinnya aja, Gia dibantu sama produser Seva yang membungkus aransemen musiknya jadi terasa lebih hangat, intimate, dan juga secara emosional tuh dapat banget. Terus, lagu 1000 Kali ceritanya tentang rasa syukur, rasa cinta yang besar pada seseorang dan saking berharganya dan tulusnya, kalaupun untuk ngulang kehidupan sebanyak 1000 kali, tetap bakal milih orang yang sama.
1: Nomor 15.

0: Yang turun dari nomor 13 ada Dia bersama dengan Indah Kus dengan Malu-Malu. Barusan kamu dengerin di nomor 14. Naik lagi, kolaborasi antara Wijaya 80 bersama dengan Sal Priadi. Ini dia Bulan Bintang Garis Menghilang yang sudah bertahan selama 12 minggu.
1: Nomor 13.

0: lagu Waltz Akhir Zaman, dan lagu ini terasa makin magis karena ditulis langsung sama musisi berbakat kita, Mario G. Clau, bersama dengan Roni Parulia sendiri. Kemudian untuk urusan aransemen, Roni Parulia dibantu sama produser Andal Tohpati yang bikin alunan musiknya makin pas banget. Nah, Waltz Akhir Zaman ini ceritanya tentang keteguhan cinta dan komitmen untuk terus bersama dan berdansa bersama dengan pasangan, menjaga rasa sayang masih sama sampai akhir hayat nanti. Dan ini dia, Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman di nomor 12. Kemudian di nomor 11-nya, ada Bernadia dengan lagu yang Rabun Jauh, turun dari nomor 9.
1: Nomor 11.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kedua di Indonesia Top 20 minggu ini di nomor 10 yang barusan kamu dengerin ada Dipa Barus bersama dengan Hindia dengan Nafas yang sudah bertahan selama 9 minggu. Naik lagi di nomor 9-nya ada Kesha Lefronka dengan Pelarianku. Lagu ini ditulis oleh Reza Husin dan diproduseri oleh Lava Pratomo yang ini bikin makna pelarian makin sakit karena saat seorang sadar kalau ketulusan cintanya cuma dimanfaatin.

Ini dia, ada Sail on 7 dengan Sederhana di nomor 8 turun dari nomor 5. Kemudian di nomor 7, wah, sudah bertahan selama 11 minggu dan sempat juga jadi juara selama 4 minggu. Tapi kali ini turun dari nomor 3. Ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Nomor 6 yang barusan kamu dengerin teman berdua ada Raim Plaodia dengan Ikro yang sudah naik dari nomor 7 di minggu yang kelima. Kemudian di nomor 5 ada Akbar Salai bersama dengan Mingsa dengan Astaga Bercanda. Lagu ini digarap secara independen dengan sentuhan musik pop-folk dan pastinya ada hip-dutnya, diproduseri sama Akbar Salai sendiri, dan lagu ini ceritanya tentang rasa heran sekaligus kepasrahan saat menghadapi takdir atau dinamika hubungan yang sering gak sesuai sama ekspektasi. Jadi ada kecewanya, ada ironi kehidupannya, sampai akhirnya milih untuk menertawakan keadaan daripada larut dalam kesedihan.
1: Nomor

Nomor 4 ada Adrian Halid dengan 2001 kali. Lagu ini berhasil naik dari nomor 6 minggu lalu. Kemudian, sang juara kita minggu lalu ada Salma Salsabil dengan Hacu turun ke nomor 3.

0: Tahu nggak teman berdua, lagu ini ditulis langsung sama Nekila bareng sama Kunto Aji, kemudian diproduseri sama produser bertangan dingin Raihanur. Ini dia Nekila, kolaborasi yang keren banget yang bikin lagu MMG alias My Mind Gue, yang intinya adalah semangat hustle, fokus mengejar mimpi, dan kemandirian sebagai perempuan yang secara finansial dan masih muda tanpa perlu pusing mikirin omongan orang lain. Oke, ini dia nomor 2 minggu ini ada Nekila, My Mind Gue, dan lagu ini berhasil naik dari nomor 15 minggu lalu. Berarti tinggal 1 space lagi kau bakal tahu juara minggu ini di Indonesia Top 20. Tapi kita akan recap dulu ya, nomor 20 sampai nomor 2. 20 Lyodra Pura-Pura, 19 Lomba Sihir di Seberang, 18 Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret, 17 NPD Sempurnanya Aku, 16 Farel Hilal Keliling, 15 Gia Indrawari Seribu Kali, 14 Tia dan Indah Kus Malu-Malu, 13 Wijaya 80 Sal Priadi Bulan Bintang Garis Penyilang, 12 Roni Parulian Walls Akhir Zaman, 11 Bernadia Rabun Jauh, 10 Dipa Barus dan Hindia Nafas, 9 Kesha Lefronka Pelarianku, 8 Silon Seven Sederhana, 7 Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, 6 Rem Laode Ikro, 5 Akbar Salai dan Mingse dengan Astaga Bercanda, 4 Adrian Halif 2001 Kali, nomor 3 Salma Salsabil Hachu, nomor 2 Nekila MMG My Mind Gue. Nah, untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20 ini ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Lagu ini ditulis sendiri sama Tulus dengan Yosef Sitompul yang dipercaya sebagai produser dan juga mengaransemen musiknya. Teh Hijau sendiri bercerita tentang proses penerimaan diri di masa-masa hampa ketika kamu merasa sulit untuk jatuh cinta atau membuka hati. Alih-alih memaksa keadaan, lagu ini mengajak kamu untuk tenang, menikmati proses penyembuhan, dan membiarkan waktu memulihkan semuanya.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: dia juara minggu ini di Indonesia Top 20 Tulus dengan Teh Hijaunya. Terima kasih buat kamu teman Perdua udah dukung udah request lagu Indonesia favorit kamu di Perdua FM. Terima kasih juga untuk seluruh label kamu di Indonesia atas materi serta supportnya. Reza pamit dari Indonesia Top 20 ini, ketemu lagi minggu depan dan selalu dukung musik Indonesia. Bye bye.
1: Terima kasih udah dengerin Indonesia Top 20. Sampai jumpa minggu depan. Perdua FM.

Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardintoro memastikan Presiden Prabowo akan mengikuti hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Info Komitmen pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas transportasi publik kembali memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Dinas Perhubungan Kota Semarang menerima penghargaan pada ajang Transportasi Indonesia Award 2026 yang digelar di Gedung Binakarna Hotel Bidakara Jakarta Kamis kemarin. Sebagai apresiasi atas upaya peningkatan layanan transportasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas berbagai pembenahan yang dilakukan pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan hingga modernisasi armada Trans Semarang.

0: Komite Olimpiade Indonesia, NOC Indonesia, mengirimkan 432 atlet sebagai kontingen Indonesia di Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Asian Games 2026 Aichi, Nagoya rencananya berlangsung pada tanggal 19 September sampai 4 Oktober mendatang. Sebanyak 432 atlet yang diberangkatkan berasal dari 35 cabang olahraga. Menurut Ketua Umum KOI, Raja Sabta Oktohari, pengiriman atlet ke Asian Games 2026 melalui evaluasi dan seleksi bersama Kemenpora serta Federasi Nasional Olahraga.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Media International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai, lanjut lagi di jam kedua bareng sama Reza, teman Pro 2. Dan kali ini, aku bakal ngasih 20 lagu internasional terbaik versinya Pro 2 FM. Yang pastinya selama seminggu kemarin udah kamu request, udah kamu dengerin, dan pastinya udah kamu dukung di siarannya Pro 2 FM. Tenang aja, 20 lagu internasionalnya apa aja bakal kamu dengerin bentar lagi. Karena sebelum ini, aku akan ngajak kamu untuk flashback dulu 3 besar internasional top 20 edisi minggu lalu. Minggu lalu di nomor 3 udah ada Olivia Rodrigo, Drop Dead.

ini tema berdua, lagu yang keluar dari International Chart ini, lagu miliknya Heart to Heart dengan Root. Oke, langsung aja kita mulai di nomor 20, ada BTS dengan Swim. Lagu ini udah bertahan selama 18 minggu dan turun dari nomor 17.

dia ada Lady Gaga bersama dengan Doice dengan Runway yang barusan kemudian di nomor 19 turun dari nomor 16. Naik lagi ada Dracula, lagu miliknya Tame Impala bersama dengan Jennie sudah bertahan selama 17 minggu dan turun dari nomor 14.

Nah ternyata teman berdua di nomor 17 ada Jaini lagi, tapi ini sendiri gak bareng sama siapa-siapa. Jadi Jaini ini kembali bikin gebrakan lewat single terbarunya yang bernuansa light back, ada Less Than A Lover. Gak cuma sekedar nyanyi aja, Jaini juga terlibat langsung sebagai penulis lirik dan juga produsernya. Jaini berkolaborasi dengan jajaran nama besar seperti Casimir Cat dan juga Taylor Sprite. Less Than A Lover ini ceritanya tentang dinamika hubungan musim panas yang santai, tanpa beban ekspektasi, dan sebuah pengakuan tentang hubungan yang lebih dari sekedar teman, tapi gak pengen terikat komitmen yang berat. And this is new entry untuk minggu ini, Jaini, Less Than A Lover.

Nomor 16 minggu ini ada Flow dengan Like It. Lagu ini udah bertahan selama 10 minggu dan turun dari nomor 12. Naik lagi ada Sina Sparrow dengan The Visitor yang turun dari nomor 13.

Teddy Swim baru aja rilis single terbarunya yaitu Break Up in Reverse. Lagu ini ditulis oleh Teddy Swim bersama dengan Julian Bennett dan juga John Ryan. Uniknya, inspirasi penulisan lagu ini datang dari lagu hip-hop klasik milik Nash yaitu Rewind, di mana seluruh alur ceritanya dikemas berjalan mundur. Jadi lagu Break Up in Reverse gambarin pengandaian sebagai perpisahan yang bisa diputar balik. Alih-alih makin buruk, tapi kita bisa muter waktu dari momen pamitan di awal, kembali menyembuhkan luka, hingga akhirnya bermuara di masa-masa penuh cinta lagi. Tinggalin Teddy Swims dengan Break Up in Reverse di nomor 13-nya ada Anima bersama Lisa, Bad Angel yang turun dari nomor 10.

Religion ini ditulis sendiri sama Bibi Rexha. New Religion ini ceritanya sebuah rasa cinta begitu intens dan dalam banget hingga bikin ngubah pandangan hidup seorang. Tapi di mana kehadiran sosok yang dicintai itu terasa seperti keyakinan baru yang memberikan harapan, tempat berteduh, dan energi baru untuk melangkah. Ih, keren banget nih Bibi. Naik lagi di nomor 11-nya ada Nona dengan Rollerblade yang turun dari nomor 8 di minggu yang ke-15.

Media International Top 20. 20 lagu internasional terbaik minggu ini di Prodo FM.

kedua di International Top 20. Di nomor 10 di 82 ada DJ Goja bersama dengan Jason Derulo dan Melody dengan My Chico. Ini merupakan kolaborasi lintas negara yang seru banget dari produser asal Rumania, DJ Goja. Ada juga Jason Derulo dan juga penyanyi asal Spanyol, Melody. Mexico ini berarti laki-lakiku yang ceritanya daya tarik yang spontan, permainan godad yang nyenengin, dan keberanian untuk menikmati momen kebersamaan tanpa memikirkan beban untuk hari besoknya kayak gimana. Tinggalin DJ Goja, Jason Derulo, dan Melody dengan Mexico. Di nomor 9 ada Lisa, Anita, dan Rema, Go!

Selamat 8 minggu ini ada Martin Garrix bersama dengan Ed Sheeran dengan Repeat It yang turun dari nomor 5 di minggu ke-8. Kemudian di nomor 7-nya ada Shakira dan Burna Boy dengan Die Die.

5 minggu ini di International Top 20 yang barusan kamu dengerin ada lagu milik Bruno Mars, of course this is Cha Cha Cha, yang sempat juga jadi juara di International Top 20, dan ini merupakan minggu yang ke-15 dan turun dari nomor 4. Kemudian yang naik dari nomor 7 minggu lalu ada The Cure, lagu miliknya Olivia Rodrigo.

filmnya sudah turun dari layar bioskop, tapi soundtracknya masih warawiri nih di chart radio di dunia. This is Taylor Swift dengan Anyuit Anyoyu, yang merupakan soundtrack dari Toy Story 5. Oke, nomor 2-nya ada Ariana Grande dengan Hey That I Made You Love Me, sang juara kita yang turun, yang udah bertahan selama 7 minggu.

2. Sebelum aku kasih tahu juara di International Sabtu ini minggu ini, kita akan recap dulu ya. Nomor 20 sampai nomor 2. 20 BTS Swim, 19 Lady Gaga dan Doce dengan Runway, 18 Tame Impala and Jennie Dracula, 17 Jennie Less Than a Lover, 16 Flo Lick It, 15 Sienna Sparrow The Visitor, 14 Teddy Swims dengan Break Up in Reverse, 13 Anima dan Lisa Bad Angel, 12 Bibi Rexha New Religion, 11 Nona Rollerblade, 10 DJ Goja Jason Derulo and Melody My Chico, 9 Lisa Anita Rema Goals, 8 Martin Garrix and Ed Sheeran Repeated, 7 Shakira and Burna Boy Die Die, 6 Olivia Rodrigo Drop Dead, 5 Bruno Mars Cha Cha Cha, 4 Olivia Rodrigo The Cure, 3 Taylor Swift I Knew It I Knew You, 2 Ariana Grande Hey That I Made You Love Me. Nah, ini dia teman produk juara minggu ini. Ada grup asal Korea Selatan, ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hyun Jung dan juga Mingi dalam penulisan liriknya.

Itu dia teman berdua untuk juara minggu ini, ada artis dengan Bad. Dan terima kasih untuk kamu yang udah dukung dan request lagu internasional favorit kamu di Prode FM. Terima kasih juga untuk seluruh label Kamli, Aras Materi, serta supportnya. Reza pamit dari Internasional Sabtu ini, ketemu lagi minggu depan. And see ya, bye-bye. Terima kasih sudah dengerin Internasional Top 20. See ya next week. Prode FM.

Pro 2, bentar lagi kita bakal gabung sama Pro 2 FM Jakarta. Karena di jam 4 sore ini kita bakal seru-seruan buat ngobrolin tentang music planner bareng sama satu musisi. Ada Anggrek ini yang bakal diajakin ngobrol sore ini di music planner. Pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian di teman Pro 2 karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih? Coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: ya, diri. Jadi aku ya, hari ini kita bawa seseorang, mm-hmm, dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya.
0: Oh.
1: Single trilogi yang dia rilis barusan, mm-hmm, aja sekitar, mm-hmm, seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh,
1: masih
0: banget
1: fresh,
0: ya.
1: Masih fresh, dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru,
0: wow,
1: ya.
0: Wow.
1: Dan satu basicnya bankers, mm-hmm, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: ya, bankers, hampir sebentar lagi dosen, jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Nah,
2: amin, amin, amin, amin,
1: amin. Jadi amin, amin, keseruannya amin, kita ngobrol kok bisa ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti, mm-hmm, kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen? Apaku kurang,
0: iya, ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore, sore, udah sore nih kebetulan ya.
1: Oh,
0: iya.
2: Biasaan di bank.
0: Oh iya, benar-benar selamat siang. Siang. Benar-benar.
2: Tapi dapat selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya,
1: kebiasaan. Kayaknya
0: ya.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh bener.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya
2: yang sehari-hari terakhir sih ya. Mm-hmm. Ya masih kerja.
0: Oke, okay, bankers.
2: Iya. Terus setelah, mm-hmm, setelah kerja weekend ngajar.
0: Ngajar. Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar juga.
2: Iya. Oh, jadi iya, masih iya. ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Cuma karena susah banget ya, hmm, untuk
1: udah bikin
2: doktor
1: tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi lagi
2: jadi karena ini udah dipending 1 tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya
0: udah
2: dipending 1 tahun lalu dari
0: 1 tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup kayaknya.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2, mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari,
0: okay,
2: dari kecil kali ya, dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas, pindah terus rumahnya.
0: Oh, iya.
2: Dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Mm-hmm. Waktu itu kalau nggak salah atau SMP aku masuk fans club Nick Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah dari situ, mm-hmm, waktu itu kalau nggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas.
0: Mm-hmm.
2: Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke.
0: Oh,
2: nah suka menang, lama-lama, iya lagu Nike.
1: Mm-hmm.

0: sekolah.
1: Oke, okay.
0: Gitu.
1: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
0: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover tapi udah lagu sering. Ke lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat okay. Sebenarnya sih buat sendiri sih.
2: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
0: Beberapa sih banyak sih mas yang nawarin, cuman aku gak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin, tapi lama-lama
2: tapi kok kejebur?
0: Iya. Karena ketemu jodohnya.
2: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
0: enggak jodoh lagunya.
2: Jodoh lagunya.
0: Muhasabah hati ini jadi
1: yang pas gitulah ya.
0: Sesuai dengan pengalaman hidup.
1: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya kak ya. Akhirnya coba di lagu pertama kali yang kakak nyanyi apa nih?
0: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas denger contohnya. Aku dengerin tuh sambil nangis, sama nangis lagi nih.
1: Kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
2: Relate ya?
1: Aduh.
0: Relate banget.
1: Kayaknya sih gitu sih, kayaknya relate sih.
0: Jadi aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
2: Betul banget.
1: Waduh.
2: Wah, dalam ini.
1: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
2: Langsung trilogi
0: ada
2: ya.
0: Ada tiga.
1: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nada Bumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang Muasabah Hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian mas dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir suruh pindah kan sama ada masyarakat sini. Pindahin. Longsor tanahnya terus aku ketarik. Pernah main sama anakku dua. Ketarik. Itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong terus aku penyelamat gak bisa lepas. Terus aku cuma bilang, ya Allah aku kesini gak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan. Terus aku langsung dapet tangannya. Aku lihat cahaya di atas, aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Langsung aku selamat. Itu pertama. Sama kedua tuh aku diarum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah ya. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam. Ini aku apa penyelamat tuh kayak kempes gitu mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh pelampungnya.
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku cuma ya itu lagi anak lagi, ya Allah kesini ya mau pulang melihat anak aku. Tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja, aku narik-narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut. Terus aku naik ke atas, ya ada beberapa lah sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya yang ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full. Atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam. Ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu dari hatinya lah. Dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sih.
0: Iya. Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang jauh banget kok, kita gak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu sih.
1: Yang ketiga gak ada ya, kedua. Cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh.
0: Yang berkesan
2: dua kali aja cukup.
0: Yang berkesan
2: dua kali.
0: Jadi yang berkesan dua. Jangan. Oke. Berarti dari situlah muasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya.
2: Pengen dengerin belajar lagunya sampai nangis. Dia nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend terus sekarang. Ini lagunya Anggra ini milik aku gitu.
0: Oh iya. Jadi merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru dengar belum. Lama-lama gitu. Ya itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya,
2: ya.
0: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari Muhasabah Hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan. Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia, jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelahan aja.
0: Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
0: Pengalamannya. Jadi relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan.
0: Betul.
1: Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Kalau kita lihat di medsos, itu banyak kan cewek-cewek curhat ya.
0: Oke.
2: Oh iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, enggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu, Mas. Jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya.
2: Iya, menangis di dalam. Dia enggak tahu apa.
0: Iya.
2: Loh, tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau
2: iya betul.
0: Gimana nih, coba bisa diceritain enggak?
2: Pas rekaman itu super luar biasa. Kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu 1 jam, Mas. Semua 1 jam
0: karena apa? Karena nangis ya? Apa karena
2: bukan. Sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali ya, udah hafal, udah dalam. Ya udah oke, udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Satu jam sih.
1: Jadi 3 jam, satu shift 1 jam.
2: Satu hari, launchingnya juga 3-3.
0: Oke.
2: Pakai hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu, hemat
0: tenaga gitu kan.
2: Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6 kali 3. Nah ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
2: Kalau produser sendiri gitu ya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
2: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Wow. Dari 3 lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
2: Ya pastinya
1: Pengkhianatan.
2: Pengkhianatan.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Itu. Yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya aku kelarin 3-3-nya.
0: Tapi kamu
2: bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya enggak?
2: Apa tuh, Mas?
1: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum, Mas.
0: Baru keluar, Mas. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsApp-nya Produ di 0811 801 05.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo. Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio ini gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku ya. Teman aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala. Ya,
0: oh,
1: tapi lewat
2: karena seseorang. Ada takdir, ada kejadian, makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya. Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Ya kan? Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke.
1: Iya. Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya, yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Kalau dulu sengaja enggak ada underscore
1: sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan enggak ada yang nyari.
1: Wis, teman. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Oke. Udah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish kan.
2: Itu pasti. Semua dipublish straight semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka
1: penjual lagunya. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh susah. Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetect. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya. Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan? Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti jadi, udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi visual.
0: Ada
1: tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke. Visual deh. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya. Gitu dong.
0: Oke, agak nanggung berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu. Iya.
2: Enggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakan yang nanggung-nanggung.
0: Yang nanggung-nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke.
2: Jadi penasaran gitu.
0: Oh bener, baru habis itu ke mini album. Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Ayo bikin Mas.
0: Bisa.
2: Versi apa? Nunggu dari Mas
0: Rio. Oke.
1: Atau hipdut ya kan?
2: Boleh Mas.
0: Benar. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan. Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya enggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan. Nah, jadi nanti tinggal beliau ini bilang, "Yuk kita kerja bareng." Ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya ya.
1: Tunggu tanggal mainnya.
0: Oke,
1: supaya nanggungnya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita gak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Kenapa Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dia pertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Punya betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Okay. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke, tapi ada rencana ini nggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey?
1: Udah ngobrol-ngobrol
2: mau
1: sih.
2: Mau dong, mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih.
1: Kalau lagu, aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya, gitu ya. By genre kan.
0: Oke. Kalau kalau Kang Rey ini apa nih genrenya yang
2: dangdut lagi?
0: Dangdut.
1: Pop. Oh, galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Nah, selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Oh, iya.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar enggak sih? Iya.
0: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya?
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Siapa Gema ya Mas?
1: Iya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya,
1: Gema,
2: iya.
1: Cocok sama
2: keren,
1: dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insyaallah. Yep. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama penghafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih. Oke. Aku juga kan kata-katanya lebih yang kurang baku yang gimana gitu. Jadi agak beda sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari semua. Segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya. Kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri. Kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih. Bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu. Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan gak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan? Apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Makanya bingung.
2: Iya. Kopi kan.
1: Iya, sama. Tongkrongnya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak? Mungkin dari 3 lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Jaga diri ya Mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Bukan
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Tapi
1: diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya nih Mas ya.
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate
0: ya.
2: Jadi dalam dia. Kalau ini cerita orang ya dia enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS nih.
2: Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Benar.
1: Bisa nasi.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Ya kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Ya semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang, se-Indonesia ini akan kurang mendengar karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Iya.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah
0: pokoknya. Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke. Untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreini99.
0: Oke, sebelum berubah nanti ya.
1: _angreini99. Terus di TikTok aku juga sama _angreini99.
0: Okay.
1: Asuransi 99
0: dong. Ya. Oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angreini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya.
2: Udah.
0: Oke, kalau misalnya mau didengerin tadi triloginya,
1: iya. Sebenarnya ada di Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube ada. Belum ya Sun ya.
2: YouTube musiknya ada tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graine dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di sore ceria weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Radwolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pakai helm kamu, kencengin seatbelt kamu, karena kita mau berangkat KKN. Komen-komen ngasah. Kita mau bahas ya, lagi rame di media sosial. Apaan tuh? Ini tuh kemarin aku kaget ya. Ini tuh kepencet atau gimana? Tapi ternyata brand-brand gede tuh pada ikutan. Ini loh teman Pro 2. Yang foto selfie bocil tapi di-upload di akun sosial media brand-brand gede. Kemarin tuh aku lihat ada dari AirAsia, terus ada juga dari macam-macam lah ya. Ada produk-produk makanan, ada produk-produk minuman juga ya. Ini kok bisa kayak seolah-olah anak kecilnya ini kefoto dengan gak sengaja dan akhirnya viral di media sosial. Banyak brand-brand yang ikutan tren ini ya, dan lucu-lucu banget nih foto-fotonya teman Pro 2. Awalnya dari mana sih kok bisa muncul tren kayak gini? Jadi awalnya itu ternyata berasal dari akun Instagram punya brand fashion lokal Arab Saudi. Jauh ya. Namanya adalah Sahaba Abaya yang gak sengaja upload foto selfie dari anak pemilik brand dengan caption huruf acak dan berantakan. Bukannya menghapus unggahan itu, tapi pemilik brand cuma ngebiarin gitu aja dan bikin netizen menganggap hal itu tuh lucu dan gemesin ya. Dan lihat respon viral itu, kemudian deretan brand-brand besar nih ikut-ikutan mengunggah dengan format yang sama. Anak kecil dengan foto blurnya, foto kita blur. Enggak ya nih foto-foto bocil yang blur teman Pro 2. Nah, komen-komen netizen ini juga beragam banget ya. Aku juga nanti bakal bacain komen di thread juga karena ini di thread rame dan pada penasaran. Ini awalnya dari mana sih? Nah, itu awalnya dari salah satu brand fashion lokal Arab Saudi. Jauh ya. Namanya adalah Sahaba Abaya. Nanti kita abis ini bakal bacain komentar-komentar dari netizen. Kamu jangan kemana-mana, tetap bareng aku di Sore Ceria. Yeah.

0: Nah, untuk juara minggu ini di Indonesia Top Toy ini ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Lagu ini ditulis sendiri sama Tulus dengan Yosef Sitompul yang dipercaya sebagai produser dan juga mengaransemen musiknya. Teh Hijau sendiri bercerita tentang proses penerimaan diri di masa-masa hampa ketika kamu merasa sulit untuk jatuh cinta atau membuka hati. Alih-alih memaksa keadaan, lagu ini mengajak kamu untuk tenang, menikmati proses penyembuhan, dan membiarkan waktu memulihkan semuanya.
1: Ini dia nomor 1.

sosmed ya teman Pro 2, ada akun-akun besar, akun-akun brand-brand besar yang ini uploadannya isinya anak-anak kecil semua, bocil semua, ngeblur lagi ya. Jadi seolah-olah handphone itu lagi dipakai sama anak-anak kecil gitu teman Pro 2. Yang tadi awalnya itu dari akun Instagram brand fashion lokal Arab Saudi, namanya adalah Sahaba Abaya, yang gak sengaja upload foto selfie dari anak pemilik brand. Oke, komen-komennya kayak gimana? Yuk kita bacain komen-komen dari netizen. Ternyata ini gak cuma komen dari netizen aja, tapi ada official-official account juga yang komen. Katanya wow, sampai sini padahal Mimin gak sengaja kepencet. Peres. Ada juga netizen yang bilang padahal di belakangnya adminnya tetap ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Jadi gak gak ada salahnya juga ya, pas HP si ibunya meleng dikit, ya ibunya meleng dikit, HP-nya dipakai anaknya gitu ya. Terus ada juga dari Fadullah Sultan, katanya sebentar lagi IG instansi pemerintah join the trend. Ya biarin aja kali ya. Terus ada juga dari MO Thread, katanya anak pemilik, yang artinya kita lagi melihat penerus bisnis tersebut. Iya benar juga sih ya, cuman foto kita blur, lagi-lagi ngeblur, fotonya gak kelihatan ya. Terus ada juga dari Zenya Antik Ju, ah susah banget nih namanya, Ju Female Wife, katanya kayaknya ini AI hasil dari foto mini you and you know. Oke, terus ada juga dari ASRLT Lasmi, tapi beneran loh, lebih lucu kayak gini aja udah ya. Oke, terus ada juga dari Aldi M-nya di feed gue juga, bayinya lucu banget. Iya, bocah-bocah pada kenapa sih? Nah, ternyata ini gara-garanya tuh kan, baru pada tahu. Tapi ini namanya sosial media ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra nih salah satunya dari @mbakminul. Siapa sih pencetus ide ini? Foto anak rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk penipuan, pencurian identitas sampai sindikat kejahatan anak. Ada lo pedofil, itunya pakai foto anak ya, disalahgunakan lah intinya teman Pro 2. Ya namanya sosial media ya, ada yang menganggap ini cuma lucu-lucuan, ada juga yang menganggap seserius itu.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas, karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

Kita lanjut lagi bacain komentar-komentar ngasal dari netizen ya, tentang yang lagi rame di sosmed ya. Ini seolah-olah si bocil yang ngupload gitu ya, walaupun awalnya memang bener kepencet ya teman Pro 2, tapi ini akhirnya jadi satu tren yang viral. Kita lanjut lagi bacain komentar-komentar dari netizen. Dari Aci Panser, katanya Pak Mahfud duluan tahun 2017 terus dia ngupload X-nya Pak Mahfud ya, Twitternya Pak Mahfud, itu hurufnya yang gak jelas ya. Terus di komen, maaf itu tadi cucu saya main-main Twitter. Oke, ternyata trennya udah dari 2017 ya, Tambah Pro 2 ya. Terus ada juga ya dari Baudat, katanya idenya nyontek dari konten barat, konten brand Saudi Arabia. Iya benar, baru lihat kontennya ternyata. Oke, terus ada juga dari Bagus Oka Surya, seenggaknya ini cukup menarik, setiap brand punya SDM yang punya keluarga kecilnya, apalagi kebanyakan produk yang ikut-ikutan adalah yang memang anak kecil suka itu, daripada influencer yang bela maling kemarin bikin saya boikot dia. Ya sih, yang kemarin rame ya teman Pro 2 ya. Nah ini memang ada yang pro ada yang kontra, termasuk postingan ini juga ada yang mendukung juga, tadi ada yang gak mendukung juga ya. Terus ada juga yang lainnya malah upload fotonya Ariel Noah. Lah foto yang lain upload foto anak kecil, dia ngupload foto Ariel Noah ya teman Pro 2. Terus ada juga dari Asam Jadi Basa, WKWKWKWK udah gak bisa gain dengan konten orang dewasa sampai pakai anak-anak. Iya sih, mungkin karena kita udah bosen ya, dan para konten kreator ataupun tim-tim yang ada di belakangnya mungkin udah pusing juga, terus gimana ya. Nah mumpung ada tren ini ya udah ikutan aja, dan ternyata boom, hampir semua brand ikut booming ya, ikut hype-nya dari keviralan ini ya teman Pro 2. Kalau kamu gimana, kalau kamu punya brand, apakah kamu juga salah satu yang ikutan tren upload foto anak kecil yang seolah-olah nggak disengaja di official account kamu?

0: teman-teman Pro 2. Udah azan maghrib nih. Ayo, kita sholat maghrib dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Ya, hujan lagi. Gimana nih kita pulangnya?
4: Kita nunggu aja deh sampai reda. Kan kita juga gak bawa jas hujan.
3: Aduh, males gak sih? Kenapa ya tiap hari hujan? Padahal kan aku tuh pengen cepet-cepet pulang, terus nonton Asiap.
4: Ya elah Sansa, gak panas, gak hujan. Kamu tuh ngeluh terus kerjaannya. Sekali-kali bersyukur kenapa? Lagi pula, nanti kan bisa tuh streaming nonton apa tuh Asiap. Eh, barusan mamaku SMS nih kalau ada pohon tumbang di deket gang sebelum ke arah rumah.
3: Astagfirullah. Untung kita neduh dulu di sini, Fit. Gak bisa ngebayangin aku kalau tadi kita langsung pulang, gimana coba?
5: Allah Ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

yang sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Devina masih temenin sore kamu di sore ceria ya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang ada di wilayah Semarang dan sekitarnya ya. Dan juga jangan lupa kamu bisa dengerin Pro 2 FM Semarang selain lewat siaran terestrial di 95,3 FM, kamu juga bisa dengerin via digitalnya ya. Download dulu RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store, biar kamu bisa dengerin Pro 2 FM Semarang kapanpun, dimanapun. Plus kamu juga bisa request lagu-lagu favorit kamu lewat aplikasi RRI Digital. Udah punya belum teman Pro 2? Kalau belum, download dulu sekarang juga RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

satu ini gak bercanda, ini beneran serius ya teman Pro 2. Kita baru aja masuk di bulan Agustus, di tanggal 1 Agustus 2026 ini ada kabar yang membahagiakan. Apa tuh kabarnya? Pertamax turun, yeay, kita kasih yeay dulu dong. Harga Pertamax turun nih teman Pro 2, jadi Rp15.950 mulai tanggal 1 Agustus 2026 ini. Jadi penyesuaian ini mengacu pada aturan pemerintah ya, di mana harga minyak dunia, kurs rupiah dan juga daya beli masyarakat ini yang bikin Pertamax harganya turun Rp15.950 per liter. Sedangkan harga Pertamax Turbo ini Rp18.300, kemudian Pertamax Green 95 Rp16.600, Pertamina Dex ini tetap Rp21.150 dan Dex Lite Rp19.700 per liternya. Yuk, yang belum isi bensin kemarin, berbahagialah kamu karena lumayan ya turunnya teman Pro 2 ya. Dan ini jadi kabar baik buat kamu yang kemarin ngisi bensin masih seharga Rp16.250. Nah, isi bensin lagi sekarang yuk, karena Pertamax turun jadi Rp15.950 per liternya.

0: Aku sudah tidak kuat lagi. Darah orang itu isinya racun semua.
1: Aku kan sudah bilang, Mas. Orang yang itu sukanya ngerokok dan ngevape juga. Udah pasti darahnya penuh nikotin dan tar. Pasti paru-parunya juga remuk. Apalagi ginjal dan jantungnya.
0: Iya, Dek.
1: Orang seperti itu sudah tinggal tunggu waktunya aja. Malah kamu gigit juga, Mas. Hei manusia, kami nyamuk aja kapok hisap darahmu yang beracun. Apalagi tubuhmu, itu isinya racun semua. Saatnya berubah ke gaya hidup yang sehat. Tinggalkan racunmu, bersihkan paru-parumu, jangan sampai terkena kanker paru.

terbaru dari Nona Hong. Wow, ini keren banget sih Tawon Pro 2. Baru dirilis kemarin ya, tanggal 31 Juli. Tapi viewersnya boom, udah 1,2 juta kali ditonton. Padahal baru 1 hari. Dan lirik yang cukup menggelitik adalah, kok ada angkot-angkotnya nih apa? Get on the angkot. Ini bener-bener ini ya, ngangkat semua hal yang ada di Indonesia, termasuk ada klakson Om Telolet Om. Nah, ini dia bangganya kita sebagai warga Indonesia, karena kita nih punya kaya banget ya, selain budayanya yang kaya, kita punya hal-hal lucu, hal-hal viral juga yang kaya ya Tawon Pro 2. Kalau kemarin udah viral dengan lagu Worknya, terus lagu Rollerblade, udah siap belum? Nah, kali ini siap-siap viral lagi dengan Hong ya. Keren banget sih, aku nontonnya, wow, kok bisa ya. Selain tadi ada kata angkot, ini ada kata kakak adik juga, sampai frasa Sabang sampai Merauke. Ini di bis yang pertama lewat dengan plat nonanya itu ada jurusan Sabang sampai Merauke. Nah, inspirasi lagu ini ternyata emang beneran dari Om Telolet Om ya, yang sempat mendunia di tahun 2016, ternyata udah 10 tahun lalu. Jadi kalau dulu tuh anak-anak sempat viral tuh di pinggir jalan ya, Tawon Pro 2 ya, Om Telolet Om. Dan 10 tahun kemudian di tahun 2026 ternyata diangkat sama Nona di single terbarunya Hong ya, Tawon Pro 2. Nah, ini single terbaru dari Nona ini juga persiapan buat album studio perdana Nona, judulnya adalah Island Girl, yang dijadwalin bakal rilis di tanggal 18 September 2026. Ih, aku udah gak sabar ya, karena lagunya keren-keren, terus juga ngangkat tentang hal-hal yang deket sama sekitar kita ya. Bahkan ini juga kemarin ya, lagu yang Rollerblade itu kan dipakai juga ya sama teman-teman dari luar Indonesia gitu kan. Nah, bangganya kita adalah lirik-liriknya, karena kan itu ada lirik-lirik berbahasa Indonesia dipakai juga tuh sama mereka, termasuk ini angkot ya. Gimana cara mereka menyebutkan kata angkot? Nah, kita tunggu aja nanti ya dari komentator-komentator dunia yang biasanya ngomen-ngomen soal VT-VT terbaru atau single-single terbaru dari Nona nih, Tawon Pro 2. Gimana, kamu udah siap buat dengerin lagunya? Tunggu aja ya, semoga segera nih masuk ke playlist kita di Pro 2 FM Semarang.

0: dia teman Bruna juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hong Jong dan juga Mingi dalam penulisan liriknya.
1: This week's number one.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Jawab nih teman Pro 2, menyemangati hari-hari kamu dengan permasalahan-permasalahan dari teman Pro 2 yang kayaknya agak-agak berat dan kacau banget hidupnya.
2: Kita worry banget loh teman Pro 2. Kenapa sih kamu tuh ada aja gitu ya?
1: Iya, hidupnya kacau mania ya.
2: Kita tuh sebenarnya nggak berdoa, cara ini tuh selalu ada gitu ya.
1: Iya, tapi kenapa selalu ada yang curhat gitu kan? Nah, ini ada siapa nih hari ini yang mau curhat-curhat sama kita?
3: Ada Bagas di Undip. Kak, mau nanya dong. Aku punya teman deket yang kalau ngobrol tuh nyambung banget. Tapi dia hobi banget pinjam dulu 100 atau minjem barang, tapi balikinnya lama banget sampai harus ditagih berkali-kali. Aku mau tegas tapi takut dibilang pelit atau ngerusak pertemanan. Ada tips nggak cara negur teman yang toksik soal keuangan kayak gini tapi tetap cool?
1: Oh, pinjam dulu 100 gitu ya.
2: Namanya siapa tadi?
1: Bagas. Punya teman.
2: Ini Bagas nanya lewat DM atau lewat nomor handphone? Mau dong nomornya?
1: Mau pinjam 100 juga ya? Berarti Bagas ini tipikal orang yang gak enakan.
2: Loh, tapi gak apa-apa Bagas. Kalau aku sih gini, kalau kita mampu dan memang orangnya itu bisa dipegang, bisa dipercaya, ya udah gak apa-apa.
1: Amanah.
2: Tapi maksudnya gini, ketika kita tahu karakter teman kita satu ini kayak gitu, ya udah pas kita minjemin, ya kita menyadari kalau ini akan lama baliknya gitu.
1: Karena kamu udah apal bolanya kan.
2: Kalau emang dia teman banget ya, kalau dia cuma teman basa-basi, teman yang history chatnya gak ada sama sekali gitu, nggak usah lah dipinjemin ya. Tapi kalau emang temen baik banget, memang kamu tahu, ya udah nggak apa-apa, dan kamu nggak usah ngarep itu balik cepat gitu aja. Kalau aku sih
1: iya, tapi kalau misalnya kamu lagi BU banget ya, kamu tagih terus besok karena kamu tagih terus kan, orang itu kan ada rasa kayak nggak enaknya gitu kan. Mungkin next dia kan nggak minjem lagi, dan kalau minjem lagi mending nggak usah dipinjemin.
2: Tak mungkin itu terjadi. Orang dia selalu gitu.
1: Ya terus gimana dong? Dia kan gak enak kan orangnya. Ya dia mau aja.
2: Atau kalau aku gini, aku minjemin siapapun tuh pasti gini. Baliknya kapan? Gitu kan. Tanggal sekian. Oke, tanggal sekian ya aku tunggu gitu. Jadi sekali meleset dari tanggal itu, jangan pinjemin lagi.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi kayak misalkan udah tanggalnya, ya kamu ingetin gak apa-apa, ini udah tanggal segini loh, sorry gini, ya udah berarti besok lagi aku gak mau minjemin lagi.
1: Nah, gitu. Tapi perlu diselidiki juga ya, kalau zaman sekarang kan marak judol tuh, minjemnya kan kecil-kecil gitu kan, kayak 150 atau 200 atau bahkan 10.000 gitu. Nah, kalau balikinnya lama mungkin dia belum gacor, belum jackpot mungkin dia, ya kan. Jadi kamu harus waspada juga ya ketika teman kamu minjem tuh untuk apa. Apakah memang untuk kebutuhannya, misal untuk makan, kalau 100.000 kan mungkin untuk makan atau beli kuota gitu kan. Nah, kalau minjemnya dalam waktu yang sering gitu terus ngembaliinnya lama, nah bisa jadi tuh dibuat main kayak begitu. Hati-hati loh.
2: Ya pokoknya kamu yang tau lah ya, dia layak dipinjemin enggak, terus kamu kondisi keuangannya gimana, terus kamu berhak juga untuk sometimes menolak gitu, apalagi kalau dia selalu meleset gitu loh.
1: Betul.
2: Dan jangan sampai bebanin kamu sendiri.
1: Iya kan? Nanti teman kamu makan, kamu makan kerupuk ya kan.
2: Teman kamu makan, kamu nonton storynya dia lagi makan.
1: Kasian banget ya. Jadi gitu ya. Atau mungkin kamu pinjemin seikhlasnya aja, karena kira-kira mungkin baliknya lama kan. Misal aku cuman punyanya 30.000 nih, gimana gitu.
2: Bisa. Jadi jangan sesuai yang dia minta ya, tapi sesuai yang kita mampu gitu kan.
1: Betul.
2: Ya udah gitu, kamu Bagas ya, kamu yang bakoh, karena udahlah percaya Tuhan tuh selalu kasih kita peran tuh macam-macam. Kamu peran yang memang bisa bantuin teman kamu. Gitu. Enggak apa-apa, kamu syukuri itu, dan semoga teman kamu yang dibantu itu kelak ketika dia sukses, dia juga enggak
1: lupa
2: sama kamu.
1: Betul. Yeah. Semangat ya Bagas, semoga abis ini rezekinya deras. Amin.
2: Dah, Bagas.
1: Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Kalau kamu pengen nikmatin malam mingguan kamu sambil dengerin Pro 2 FM Semarang, ya udah di sini aja, nggak usah kemana-mana ya teman Pro 2. Tapi aku mau menikmati malam mingguku dengan apa? Dengan tidur. Aku mau istirahat dulu teman Pro 2 sebelum besok aku balik lagi buat nemenin kamu. Besok aku bakal nemenin kamu di santai siang ya. Ya udah buat kamu, wah ini cocok banget nih tanggalnya, tanggal muda, malam minggu pula ya. Selamat bermalam mingguan buat kamu yang mau menikmati malam minggu, atau selamat menikmati Sabtu malam. Buat kamu para jojoba, jomblo-jomblo bahagia, ya Allah. Itu singkatan dari zaman kapan ya, ketahuan banget ya milenial ya teman Pro 2. Ya udah, selamat menikmati tanggal muda dan selamat menikmati hari Sabtunya. Happy weekend buat kamu teman Pro 2. Semoga menyenangkan dan kita sambut bulan Agustus ini dengan penuh kebahagiaan. Amin. Aku Divina pamit dulu. Kita ketemu lagi besok. Bye.

0: Teman Pro 2 saatnya kamu update informasi bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Pemerintah melalui penasihat khusus Presiden Hasan Nasbi dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan. Hal tersebut disampaikan kemarin hari Jumat 31 Juli 2026 di Istana Kepresidenan Jakarta. Langkah ini dilakukan guna menghormati keputusan hukum serta menjamin kepastian alokasi minimal 20% APBN murni untuk komponen utama pendidikan, yakni melalui penyesuaian nomenklatur anggaran dan penyiapan masa transisi 2 tahun hingga skema baru diberlakukan penuh pada APBN 2028. Info Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Karangturi, menyusul penyelidikan atas dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang setelah mengkonsumsi menu program makan bergizi gratis. Penghentian sementara operasional dapur dilakukan sebagai langkah pengamanan selama proses investigasi berlangsung. Bagi menegaskan keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut. FIFA membatalkan rencana menjual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Pembatalan tersebut menuai penolakan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk ancaman boikot dari Asosiasi Sepak Bola Eropa. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan dalam pernyataan resmi FIFA hari Sabtu ini, 1 Agustus 2026, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan selama proses konsultasi. Hal tersebut diungkapkan Infantino.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu masih ditemenin sama aku, teman pro 2, tapi udah gak sendirian. Sekarang Shirley udah ditemenin sama Man Osman.
1: Yeay! Halo
0: Man Osman, tapi aku panggilnya Mas Osman ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, seneng banget energinya datang-datang juga sangat humble sekali. Seneng banget deh, berasa begini deh.
1: Salam kenal ya Kak Shirley.
0: Salam kenal, gimana hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan bahagia.
0: Alhamdulillah. Asik. Aku happy banget juga sih, excited karena udah kemarin sempat dengerin lagu-lagunya.
1: Dan wah, thank you.
0: Kalau di mobil juga lagi dengerin lagunya Man Osman,
1: okay.
0: Ya kan, yang sama Traffic Jam juga.
1: Menang Jarak Asmara ya.
0: Bener, dari judulnya aja udah seenak itu sih, jujur ya. Cuman hari ini aku bakalan ngobrol sama Mas Osman seputar albumnya, teman-teman.
1: Iya.
0: Dua. Ini album pertama berarti?
1: Sebenarnya ini album kedua.
0: Oh my god.
1: Yang pertama itu udah rilis, judulnya A Romantic Way to Remember, album pertamanya. Itu rilis 24 Januari 2024.
0: Oke,
1: okay. Terus album keduanya ini Habis Gelap Terbitlah Senang, itu rilisnya kemarin 24 April 2026.
0: Masih fresh banget teman,
1: yes.
0: Pro 2. Dan enggak tahu kenapa tadi di album pertama judulnya tuh bagus banget.
1: Yeah.
0: Di album kedua juga Habis Gelap Terbitlah Senang. Ini dari mana sih idenya bisa begini?
1: Oke, okay, jadi kalau sebenarnya ini tema besarnya karena saya suka sama salah dua ayat yang di kitab yang saya percaya. Ada innama al-usri yusra,
0: yeah.
1: Wa innama al-usri yusra, kayak sesungguhnya di balik kesulitan selalu ada kemudahan, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi kayak saya percaya bahwa ketika manusia sedang menghadapi kegelapan, yang penting manusia tuh terus jalan aja sih. Jadi kita kan cuman kayak istilahnya kayak aktor dan aktris.
0: Benar.
1: Pembuat ceritanya tuh Tuhan gitu. Gak mungkin, yeah. Tuhan mau menyakiti ciptaannya tuh. Gak tahu sih, saya gak percaya itu gitu. Jadi saya percaya Tuhan selalu memberikan kunci di setiap masalahnya. Jadi makanya Habis Gelap Terbitlah Senang. Jadi
0: keren banget.
1: Secara tema besarnya karena aku kehilangan almarhum ayahku waktu 2022, itu yang membuat kayak hidup tuh gelap, tapi sekarang alhamdulillah mulai menemukan cahayanya kayak gitu.
0: Masya Allah, aduh merinding deh. Seneng banget, my kid, excited, yeah. Jadinya karena dari makna albumnya aja udah begitu dalam ya, yeah. Teman produ. Nanti kita kulik-kulik karena ternyata isinya itu adalah 10 lagu nih,
1: yeah,
0: di album,
1: bener.
0: Keduanya Mas Osman. Kalau di album pertama
1: 10 lagu 10 juga. Iya.
0: Yeah. Dari 10 lagu ini dan, yeah. Judulnya juga bagus-bagus, jujur teman pro 2.
1: Panjang-panjang ya judulnya.
0: Panjang-panjang, tapi dari 10 lagu itu apakah semuanya yang nyiptain Man Osman sendiri?
1: Iya. Yeah. Kebetulan saya hobi menulis lagu dari kecil sih. Jadi dari SMP itu udah mulai banking-banking lagu. Bahkan ada salah satu yang di album judulnya Rasa Tak Sederhana. Saya tulis mungkin 2018 untuk ibu saya. Dan baru dirilis tahun 2026 kemarin gitu. Jadi alhamdulillahnya dari hobi menulis lagu dan nyimpen materi-materi lagu baru, yeah. Bisa dieksekusi itu ketika ada waktu dan rezekinya gitu.
0: Masya Allah, wow, 2018 rilis 2026 itu, yeah, keren
1: bahkan,
0: banget.
1: Bahkan, sorry, Bentang Jarak Asmara, yeah. Itu saya tulis 2019.
0: Oh.
1: Baru dirilis 2025 dan alhamdulillah viral gitu ya. Jadi, yeah. Kayak saya percaya karya yang ditulis hari ini mungkin memang belum relate hari ini gitu ya, tapi mungkin 5, 6, 10 tahun lagi baru meledak lagunya gitu kan.
0: Bener.
1: Mungkin juga gitu.
0: Memang sekarang tuh kayak gitu ya makanya,
1: iya,
0: ya.
1: Iya bener, kayak gak tahu ya, kayak
0: bener.
1: Pintu rezeki itu gak ada yang tahu lah, keberuntungan ada di pintu yang sebelah mana.
0: Mana, kayak. Betul, setuju banget. Oh, ternyata Jarak Bentang Asmara itu kan 2019.
1: Iya.
0: Dan itu yang nyiptain Man Osman juga.
1: Saya sendiri.
0: Kenapa milih Traffic Jam, Mas, kalau boleh tahu?

0: Makanya, oh ini teman-teman Traffic Jam, dan alhamdulillah hari ini kita bisa manggung di mana-mana. Begitu juga teman-teman Traffic Jam pasti mengaminkan ini. Itu salah satunya juga karena lagu tentang jarak asmara yang alhamdulillah dikasih Gusti Allah viral gitu.
1: Betul, emang lagi viral banget sama Pro 2. Kayaknya sama Pro 2 juga sering deh bikin story-story. Habis itu baik soalnya adalah tentang jarak asmara gitu. Seru banget, seneng deh. Nah, tapi kalau dari 10 lagu ini yang pertama kali dirilis itu yang judulnya apa, Mas?
0: Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket, itu single pertama album kedua. Itu kebetulan itu rilis habis itu Sal Priadi rilis Gala Bunga Matahari itu. Itu lumayan ketolong apa ya, algoritmanya Gala Bunga Matahari saat itu.
1: Yang jika semua,
0: kalau jika semua mudah mungkin ku tak berdoa nggak jadi single, cuman ada di albumnya gitu.
1: Oh baik. Aduh seru banget teman Pro 2. Jadi yang single pertama di album kedua ini pertama kali rilis itu di
0: Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket judulnya, yang Kak Sherly tadi cerita seneng lagunya.
1: Itu di tanggal berapa?
0: Tahun kayaknya 2024.
1: Oh 2024 juga.
0: 2024 juga. Saya tuh gemar apa ya, merilis karya seneng gitu.
1: Seneng banget.
0: Jadi kayak habis rilis album, kayak ini habis rilis album kedua ini dah rekaman untuk album berikutnya. Udah keren. Jadi pengen ayolah, mumpung ada usianya sih. Takutnya kayak tiba-tiba meninggal. Jadi makanya ada lagu yang saya tulis buat anak saya, ada lagu yang saya nyanyikan sama istri saya di album ini, kayak nanti kalau amit-amit lah ya, namanya kematian pasti datang ya. Makanya kalau ini nanti datang, ini bisa, album ini bisa jadi pengingat untuk keluarga-keluarga saya juga sih.
1: Wow, seru banget Pro 2. Aduh, aku jadi penasaran banget sama album ketiganya Man Osman nanti kira-kira seperti apa. Ya kan, terus juga lirik-liriknya jujur aku juga senang banget sih, sangat powerful dan bermakna banget gitu ya. Kalau gitu kita dengerin dulu deh salah satu single dari Man Osman di album keduanya yang berjudul Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa.

0: Jika semua mudah, mungkin ku tak berdoa. Lagunya dari Man Osman, seenak itu teman Pro 2.
1: Thank you.
0: Kenapa sih suaranya sangat sopan banget di telinga maksudnya?
1: Sangat assalamualaikum, waalaikumsalam ya.
0: Bener lagi. Dan emang waktu interview aja ini juga barusan kayak, wah suaranya emang udah enak banget ya teman Pro 2. Gak sabar buat album ketiga sih, jujur ya. Tapi kalau ngomongin 10 lagu yang paling... Mas Osman suka yang mana? Bisa gak sih pilih satu aja?
1: Satu aja, kalau satu aja kayaknya Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa sih. Karena lagu itu kayaknya nanti akan menjadi penyemangat untuk, khususnya untuk saya pribadi, ketika nanti kehidupan tuh gak sesuai sama jalannya gitu. Makanya saya punya prinsip, setiap saya manggung bawain lagu ini, lagu Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa, saya selalu bilang kayak mungkin teman-teman yang sedang mengalami fase-fase gelap itu karena Tuhan pengen kamu lebih dekat lagi gitu. Jadi pesannya sih jangan sampai kita memilih untuk berhenti. Jadi kita harus tetap apa ya? Mungkin Kak Sherly juga setuju bahwa kehidupan tuh nggak selamanya seneng, nggak selamanya sedih juga gitu. Jadi kayak lingkar kehidupan aja gitu. Jadi terus jalan aja gak sih?
0: Jalan terus berputar gitu. Tapi emang relate banget sih jujur sama lagu ini. Jadi pengingat jujur buat Sherly gitu. Karena ini jadi pengingat ketika jangan hanya berdoa ketika kita tuh lagi susah aja gitu.
1: Pas seneng pun juga tetap harus ini.
0: Keren banget. Luar biasa. Ini juga ditulis sendiri liriknya.
1: Ini bahkan kalau lagu ini aku ingat banget, ini lagu yang paling akhir direkam. Karena gak tahu mau ngomong apa awalnya. Jadi udah ketemu chord gitarnya, udah na na na na, terus ngebayangin ini lagu akan apa ya. Terus akhirnya ngobrol sama produserku namanya Faris Asyabi. Dia ngomong, Man, ini kan albummu udah tahu judulnya mau apa, kenapa kita gak punya lagu yang sebagai wakil temanya itu tapi judulnya bukan Habis Gelap Terbitlah Senang gitu. Terus akhirnya waktu mau take vokal tuh baru nemu tuh. Aku tuh agak anehnya di situ, seringnya bahkan nulis judulnya dulu. Album ini udah ketemu judulnya tapi nggak tahu mau nulis liriknya seperti apa gitu. Aneh. Mungkin aku agak mungkin hanya beberapa sih, kayak aku tahu Hindia juga judul dulu ternyata. Baskara juga judul dulu. Kayak aku lebih seneng aja ketika udah tahu judulnya apa tuh. Baru ngerti mau ngomongin apa di liriknya gitu.
0: Wow, menarik.
1: Kak Sherly, nulis lagu juga gak?
0: Enggak.
1: Ternyata kamu kan penyanyi ya, ini teman Pro 2 mungkin gak banyak yang tahu. Habis ini. Kak Sherly mau nyanyi satu ref.
0: Aduh malu banget ya, ada penyanyi asli di sini. Oh my god. Nah, tapi kalau ngomongin lirik tadi, Mas Osman sempat bilang kalau sering banget nulis lagu gitu ya waktu masih kecil SMP ya tadi ya.
1: Dari SMP.
0: Nah, apakah emang sebenarnya tuh bakat dari kecil ada keturunan dari orang tua yang memang seorang seniman atau gimana sih?
1: Kalau yang seniman tuh kakekku, Mbak. Kakekku tuh artis senior lah di Indonesia, namanya Edi Sud, dulu punya program Aneka Ria Safari tahun 70-80-an. Beliau punya grup lawak sama Bing Slamet, Ateng Iska waktu itu, Kuartet Jaya namanya. Pak Edi Sud tuh bapaknya mamahku. Jadi mamah tuh kayak punya ambisi dari kecil harus ada anaknya yang jadi seniman gitu. Akhirnya saya memilih, kayaknya bahkan sampai hari ini kayaknya ambisi saya untuk terus jalan, bikin album lagi harus. Tuh pengen harus ada yang bisa keturunannya almarhum Pak Edi Sud, harus ada yang besar-besar nih gitu.
0: Amin. Udah sekarang udah trending banget juga lagu-lagunya teman Pro 2 Sesenang Itu. Ternyata memang ada keturunannya baiklah. Tapi kalau ngomongin ini deh, musisi gitu ya, yang itu jadi inspirasinya Man Osman siapa sih?
1: Kalau inspirasi besar Yovie Widianto sih.
0: Yovie Widianto
1: tuh Mas Yovie ini jadi imam. Bahkan aku tuh sering kalau ketika ketemu Mas Yovie cerita apa, Mas aku lagi nulis lagu tentang ini, tentang apa tuh. Kebetulan kita kayak gak sengaja kenal sih sebenarnya awalnya, tapi akhirnya jadi teman tektokan yang enak gitu untuk dalam menanyakan karya ini bagus atau enggak.
0: Dan dikasih masukan begini-begini gitu gak? Sempat ngobrol
1: tentang
0: gitu.
1: Lirik sih biasanya kalau chord gitu-gitu Mas Yovie gak pernah ngomong apa, tapi tentang lirik selalu kayak, kamu baiknya cerita ini karena kamu hidup di era Gen Z misalnya. Bahkan kan Kahitna pun masih ngeluarin Titik Nadir itu umurnya udah 50-an, kayaknya aneh sih ya. Itu kayaknya cuma Mas Yofi yang bisa sih.
0: Iya sih, dan teman produk juga banyak yang request lagu Titik Nadir.
1: Iya kan, Titik sekarang. Nadir.
0: Oke, enak
1: lagi
0: banget.
1: Lagi naik banget tuh ya.
0: Iya, benar. Oke, terus juga kalau ngomongin tadi jika semua mudah mungkin ku tak berdoa. Sekarang itu adalah era dimana juga aku ngerasanya banyak pendengar itu, penikmat musik yang suka sama judul lagu dan lagu yang liriknya itu tuh
1: to the point ya.
0: Iya, iya. Dan ada spiritualitasnya di situ. Gitu.
1: Dan nah, makanya ada yang mirip-miripin sama lagunya Perunggu. Aku lupa deh judulnya apa. Oh, ini iya. Abadi.
0: Oh, ini Abadi.
1: Ini Abadinya Perunggu, katanya feel-nya sama dan apa yang tapi kebetulan aku bukan pendengar Perunggu jadi ketika dengerin lagunya Perunggu, oh iya sih, feel-nya hampir sama, cuman bedanya kalau Perunggu enggak pakai drum, enggak pakai apalah di lagu itu.
0: Oh iya, ini Abadi kayaknya aku pernah dengar juga sih. Enggak kok, ini aku lebih suka ini lu. Tapi beneran, beneran seenak itu. Suaranya Mas Ono semua juga sangat enak banget ya.
1: Thank you, thank you, Kak Sally.
0: Oh my God. Nah, tapi kalau ini deh, ngomongin lomba-lomba gitu ya.
1: Okay.
0: Mas Osman juga dulu sering ikut lomba-lomba gitu gak sih? Pernah ikut Bintang Radio gak?
1: Aku Bintang Radio belum pernah sih, belum pernah. Kalau terakhir ikut itu bukan lomba ya, tapi aku ikut ajang namanya Bintang Muda Lokananta dan alhamdulillahnya sih jadi lagu yang paling banyak didengar sih di album itu.
0: Itu lomba
1: Bintang Muda Lokananta tuh ngirim karya original gitu. Lagunya alhamdulillah juga viral karena salah satu member JKT48. Judul laguku tuh Sisa Senja di Matamu, itu baru naik juga di TikTok, di Instagram.
0: Itu miliknya Mas Osman sendiri juga?
1: Iya, itu tapi gak featuring siapa-siapa. Kayak untuk pertama kalinya lagu yang Man Osman berdiri sendiri, alhamdulillah naik di TikTok tuh Sisa Senja di Matamu itu. Itu masuk di album Bintang Muda Lokananta volume 1.
0: Wow.
1: Kalau Bintang Radio belum pernah itu, biasanya di RRI sini.
0: Iya. Masih bisa ikut gak ya? Usainya berapa lu? Tapi seru banget ya, keren. Ternyata udah lama banget berkarya. Pernah inget gak lagu yang pertama kali dibikin sama Man Osman dan dirilis itu di tahun berapa, judulnya apa? Yang pertama kali banget.
1: Pertama kali ngerilis lagu judulnya Selalu Salah, masih ada deh itu. Aku private di YouTube karena malu ya. Lagunya bagus sebenarnya, cuman itu kayaknya aku SMP kelas 3 lah pertama kali ngerilis lagu itu. Jadi iseng aja iseng ngerilis lagu. Oh, masih ada di YouTube, dicari aja namanya. Dulu tuh nama panggungku Firman Edisud, EDYSUD. Firman Edisud, judulnya Bersamamu itu aku rekaman nyanyiin lagunya produser lumayan terkenal sih namanya Bambi Nur di Jakarta.
0: Iya.
1: Itu penulis lagunya Afgan kayak gitu-gitu.
0: Iya,
1: deh.
0: Iya.
1: Tiga komposer kayaknya kan pernah ke RRI ya.
0: Iya.
1: Nah, itu aku nyanyiin lagunya itu SMP kelas SMA kelas 1 aku ingat itu waktu ospek nggak ikut karena itu gitu, karena rekaman biar nggak ospek aja sih sebenarnya.
0: Ketahuan deh. Oke, ternyata keren banget sama Prodo. Nanti kita lanjut deh ngobrol-ngobrol lagi, tapi stay tune dulu di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama Man Osman di sini, teman Pro 2. Kita ke WhatsApp dulu ya, Mas Osman. Udah ada yang gabung sama kita. Ada teman Pro 2. Aku cek terlebih dahulu. Ada Moka. Gini katanya, selamat siang Kak Man Osman. Saya baru dari Gurian Jogja. Saya suka banget karya Kak Usman. Mau tanya ya Kak, mengingat sebagian besar karya musik kamu itu sering merefleksikan dinamika kehidupan asmara masa sekarang, bolehkah kamu ceritakan latar belakang di balik pembuatan lagu itu? Apakah karya ini terinspirasi dari fenomena sosial seperti korban penolakan cinta, atau penghilangan diri, atau ghosting, atau justru diciptakan secara khusus untuk kebutuhan semangat, penggalan semangat gitu kan?
1: Kalau beberapa laguku yang tentunya membahas patah hati terkhusus cinta ya, itu aku sering menanyakan atas kisah orang lain sih, kayak misal orang terdekatku. Misalnya aku lagi pengen nulis lagu, contoh ada salah satu lagu judulnya Mundur Dulu tuh, Mbak. Itu baru aku rilis kemarin Februari atau Januari gitu. Kayaknya itu aneh untuk dirilis seorang bapak yang punya anak perempuan sama istri gitu ya. Jadi ketika aku nulis lagu ini, tiba-tiba liriknya muncul di Flyover Manahan. Aku ingat banget, baru motoran, tiba-tiba nyanyi. Asik juga ya, akhirnya berhentiin motor, aku rekam refnya secara full. Dan langkah pertama yang aku lakukan adalah minta izin istri dulu. Aku gak tahu kenapa tiba-tiba muncul lirik dan nada ini di kepala. Lagunya ini aku membayangkan tentang seseorang yang dia itu deket sama orang, tapi orang ini ditinggalin karena orang ini masih ingat sama mantannya. Nah itu aku bahkan sampai ngomong, itu sumpah demi Allah bukan pengalaman pribadiku ya. Sampai lagu itu rilis, Mundur Dulu, itu tuh sampai kalau di mobil tuh pasti mertuaku tuh selalu kayak, yang ini lagu buat buat siapa Mas Irman, masih goda-godain gitulah. Karena itu susahnya menurutku penulis lagu sih, susahnya itu sih ketika udah berkeluarga. Jadi kalau ditanya ini apakah atas pengalaman sosial, fenomena sosial, kayaknya iya deh. Jadi karena mungkin aku keseringan lihat konten TikTok apa ini, nggak bisa lupa sama mantannya, jadi keingat terus. Tapi kalau terkhusus lagu yang patah hati di album pertama kedua tuh, aku sering nulisnya untuk almarhum ayahku sih. Jadi itu yang memang aku alami, tapi sebisa mungkin walaupun ini cerita pribadi, aku pengennya ini bisa dilihat secara umum gitu, Mbak. Jadi Mbak Sherly kan mungkin gak kenal bapakku ya, tapi kok bisa tadi ngomong kayak jika sedih dan bahagia datang satu paket. Aku kemarin dengerin, aku seneng juga tuh Mas, karena aku mungkin nyelesain liriknya tuh secara universal gitu, Mbak. Jadi biar tetap relate sama pendengar. Toh kan pada akhirnya bagi saya pribadi, karya yang saya tulis kalau misalnya dinikmati lebih banyak orang juga saya happy gitu.
0: Wow. Tapi aku di sini tuh jadi makin tersentuh dengan kedekatan antara Mas Osman dan juga almarhum bapak ya. Alias itu pasti deket banget.
1: Aku bisa bilang aku nih anak yang sangat deket banget sama bapakku gitu. Jadi anak bapak lah gitu. Jadi waktu bapak meninggal nih, aku sebenarnya nggak nangis, Pak. Cuman kayak, mungkin karena udah tuntas ya, rasanya kayak udah. Mungkin Mbak Sherly masih utuh orang tua, alhamdulillah.
0: Masih sih.
1: Bapak ibu maksudnya masih ada, ya gitu. Nah itu perbanyak memori indah aja sih, Mbak. Tapi harus mungkin teman Pro 2 juga mungkin yang lagi di fase-fase kayak, aduh kok aku gak bisa ya, kayaknya kalau nanti suatu hari nanti dengar kabar bapakku meninggal, ibu, jangan takut, itu pasti datang. Itu pasti datang. Mau itu kapanpun, mau kematian kan mau kita sembunyi di lubang semut pun, kalau malaikat ajal udah datang pasti gitu. Nah makanya sebelum orang tua kita meninggal, sebelum kita meninggal, perbanyak memori dan kenangan indah untuk orang-orang sekitar aja sih. Makanya kita apalagi sama orang tua ya, kayak misalnya apa ya, kayak di sisa hidup ibuku nih, aku pengen, aku ya udahlah gitu, dengan apa yang terjadi di masa lalu, aku bukan anak yang baik gitu untuk ibuku, buat bapakku, tapi karena ini aku sisa ibuku, ya udah apa yang aku punya tiap bulan dikasih, tiap apa, karena pengen apa ketika nanti ibuku tiba-tiba meninggal nih, nggak ada penyesalan kan, yang nggak enak itu nggak sih, Mbak Sherly, kayak misalnya nih kita mau meninggal masih kayak, ya Allah dulu aku belum sempat ini, iya, apa ibuku belum tak ini apa, iya, bapak belum apa, karena aku waktu bapakku meninggal tuh bisa dibilang aku nih belum nyenengin secara materi ya gitu. Jadi makanya dendamku secara positif tuh ke ibuku gitu. Iya, ayo mama pengen apa, oh pengen kemana, pengen apa, ayo gitu. Makanya iya, sama kakak-kakak baru, iya, di fase itu gitu.
0: Bener-bener aku sih. Iya, itu juga udah mulai terpikirkan sih kayak, karena apalagi dengerin lagu Sesi Potret juga ya, iya, itu juga kayak jadi pengingat buat aku.
1: Bener
0: gitu. Aduh.
1: Tapi matamu berkaca-kaca lah kalau ngomongin orang tua.
0: Gara-gara Mas Osman, benar-benar sih. Makasih udah diingetin juga ya.
1: Iya.
0: Kita lanjut dulu ke oh ini udah di respon sama teman Pro 2 Muka ya. Mantep banget jawabannya, makasih Kak.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Terima kasih. Kamu Kak dengerin terus ya lagu-lagunya Man Osman di Spotify, di YouTube,
1: di Apple Music, di Apple, semua.
0: Semua, yeah, digital, nah, streaming platform ya. Yeah. Terima kasih banyak udah support terus. Terus ada teman Pro 2 Catur ya. Man Osman, grup kebanggaan Kota Solo.
1: Wah, terima kasih Kak Catur.
0: Bawalah aku ke sana, ke tempat yang kau mau. Nanti aku akan putar lagu ini, yeah, di segmen akhir ya teman Pro 2. Kalau aku boleh bilang, lagu Tempat Yang Kau Mau itu vibes-nya hi-fi banget.
1: Benar.
0: Enak banget katanya Jatuh.
1: Benar. Karena aku tuh tumbuh dengan musik-musik Malik and Essential, makanya mungkin Benang Jarak Asmara Malik ya gitu.
0: Oh, iya.
1: Jadi Tempat Yang Kau Mau nih, karena aku juga tumbuh dan mendengarkan hi-fi dari aku kecil gitu, dari aku SMP kelas 1. Jadi kayak ketika kemarin nulis Tempat Yang Kau Mau itu termasuk lagu yang aku ciptakan kayak secara naluriah, tiba-tiba munculnya bawalah aku ke sana, ke tempat yang kau mau ya. Yeah. Jadi kayak aku tuh cita-citanya, aduh, pengen lagu-laguku tuh dibawakan di weddingan orang gitu. Dan alhamdulillah sekarang katanya udah mulai kayak Benang, yeah, Jarak Asmara dijadiin request Tempat, bener, Yang Kau Mau, yeah, gitu. Udah mulai gini. Jadi, yeah, tapi tetap penyanyi wedding terbaik Mbak Sherly sih.
0: Enggak ada. Enggak ada, Fariza aja udah yang paling bener sih. Enggak. Oke, okay, aduh, ini pertanyaan Catur lucu banget sih, tapi aku juga kepikiran itu ya. Sebenarnya Man Osman itu apakah ada hubungannya dengan Osman
1: Barbershop? Iya, itu kakakku.
0: Oh,
1: kakak kan pertamaku.
0: Nah, aku tuh juga feeling Catur sama kita ya.
1: Osman, oh, Barbershop itu punya kakakku yang pertama itu.
0: Oh, gitu. Berapa bersaudara sih kalau boleh tahu?
1: Lima bersaudara, aku anak keempat.
0: Oh, okay.
1: Cowok yang terakhir, aku masih punya adik cewek.
0: Oh, dan dari lima bersaudara ini yang bermusik?
1: Semuanya bermusik kecuali adikku yang cewek.
0: Oh,
1: adikku, okay, yang cewek ini lebih ke manajerial, dia kayak bantuin aku di usahaku kayak, oh, gitu. Cuman kakak-kakak, yeah, ini semuanya kemarin di konserku tanggal 30 April aku bikin konser orkestra gitu. Kakakku sempat main di 4 lagu lah. Mm-hmm. Ada yang megang drum, ada yang megang gitar, ada yang megang bass, aku main sambil main piano.
0: Wow.
1: Jadi kayak band of brother gitu, kayak Beatles lah.
0: Keren banget, keren abis ya kan. Now we know Kak Sherly. Iya benar. Ada Alip juga.
1: Okay.
0: Man Osman keren kali waktu duet sama Traffic Jam di
1: Suaraga
0: dulu.
1: Iya, kemarin, wow, tanggal berapa ya? Tanggal 4 Juli kemarin kita bikin, saya sama Traffic Jam membawakan konsep keroncong gitu, keroncong set.
0: Iya loh. Itu keren
1: kemarin
0: banget
1: di Balikambang, seru itu. Yang seru, mantan ramenya juga.
0: Ini jadi bukti ya bahwa Man Osman itu jadi kesayangan masyarakat anak-anak muda,
1: amin,
0: Kota Solo,
1: amin,
0: juga,
1: amin,
0: sih,
1: amin,
0: dengan
1: ya Allah,
0: karya-karyanya yang juga sering banget didengar sama kami anak-anak muda Kota Solo.
1: Kamu Gen Z dong ya, Kak Sherly?
0: Aku Gen Z.
1: Gen Z. Aku,
0: iya,
1: aja Gen Z. Gen Z kan dari 97 katanya.
0: Oke, okay. Nah, abis ini aku juga mau cari tahu dulu event terdekat dari Man Osman. Jadi, okay, stay tune di Pro 2 FM Solo, teman Pro 2. Kalau kamu juga masih mau nitip pertanyaan, boleh WhatsApp di 081-327-866-966.

0: Teman Pro 2 masih bareng sama Aman Usman di sini nemenin kamu yang juga dengerin lagu-lagunya Aman Usman juga ya. Jangan lupa dengerin terus di semua digital streaming platform, oke? Okay? Kalau Instagramnya?
1: Instagramnya aku pribadi itu @firmanrafiandi. Okay. Rafiandi, cuman kalau untuk terkhusus kegiatan bermusiknya Aman Usman adalah @manusman.update.
0: Oke.
1: Okay, aku juga punya ini, alhamdulillah baru kemarin minggu lalu ya udah mulai ada fanbase nih sih. Namanya Teman Usman.
0: Emang harus sih.
1: Teman Pro 2, Teman Usman.
0: Asik. Karena habis benar-benar deh. Tapi sebelum aku tanya event terdekatnya Man Usman ya, aku pengen tahu juga proses produksi di album kedua ini gimana?
1: Prosesnya ini kurang lebih kayaknya ini lumayan lama. Aku ngerjainnya hampir 2 tahun. Jadi prosesnya ini seringnya adalah aku banking dulu di voice notes di handphone, terus akhirnya aku kirim ke produserku mana nih yang oke buat masuk album. Akhirnya direkam di studio pribadiku di Manahan di dalam Persis Store. Terus akhirnya ada satu lagu yang aku bawakan sama fotografer senior. Beliau ini fotografernya Seringai, fotografernya Afgan, kayak gitu-gitu. Namanya Renda Rais, Mbak Renda ini, Uni Renda lah kita manggilnya. Entah kenapa waktu pertama kali aku photoshoot album, ada satu laguku yang, ada dua laguku yang belum direkam. Salah satunya judulnya Titik Nol. Nah, akhirnya aku bilang, Mbak Renda, aku nih punya lagu yang pengen di nyanyiin orang nih, featuring. Aku kebayangnya Mbak Renda nih, karena ketika beliau, penyanyi yang bagus adalah ketika dia ngomong sama dia nyanyi itu sama menurutku gitu. Jadi kayak, wah ini kayak Uni Renda sih, aku kebayang nyanyinya bagus banget. Dan mungkin nanti Teman Pro 2 boleh denger, itu Titik Nol tuh lagu yang bagiku powerful banget secara apa ya, mentality menurutku. Kayak ini menyadarkan kita, kayak ada salah satu lirik yang aku seneng banget.

0: kecewa. Jadi kayak aduh, aku pengen ngomong, oke, kita seneng gak apa-apa, tapi jangan terlalu mentok. Kita sedih pun jangan terlalu mentok. Tetap kalau seneng disisakan ruang untuk kecewa, kalau kecewa juga disisakan ruang untuk seneng gitu. Karena itu dari circle of life ya, kayak lingkar kehidupan ini cuman kalau almarhum bapakku bilang tuh, yang sing abadi mong bungah lan susah gitu. Wow. Jadi ya udah, yang abadi cuma dua hal itu. Jadi kita kalau hari ini sedih, sabar, nanti sore mungkin kita seneng gitu. Kalau kita seneng juga jangan terlalu lupa sama sedih, pasti akan datang lagi.
1: Iya, balik lagi sama inspirasi dari judul
0: albumnya, Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Oke, dari 10 track di album Habis Gelap Terbitlah Senang, proses produksi yang paling lama di track keberapa?
0: Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa. Itu yang musiknya aneh banget, yang sakral banget. Jadi kayak produserku tuh banyak mau lah di lagu ini. Jadi kayak selesainya tuh lama banget ini. Cuman ada, aku lupa satu laguku yang jadi pembuka di album ini. Aku juga favorit banget. Ini produsernya Albesya Iqbal, dia produsernya Traffic Jam juga. Jadi kayak di album ini ada satu lagu yang beliau produserin, judulnya Suaramu Nyaris Tak Terdengar. Itu juga bagus banget.
1: Itu maknanya apa mas kalau yang ini? Aku belum.
0: Kita kalau jatuh cinta sama seseorang, terus orang yang kita cinta udah pergi, yang paling menyakitkan adalah kita udah mulai lupa suaranya. Coba tanya sama bapaknya Mbak Sally gitu, masih ingat gak suara orang yang paling dicinta, katakanlah eyangnya dulu atau apa. Pasti udah mulai memudar, tapi semakin suaranya memudar dalam ingatan kita itu, entah kenapa wajahnya makin nyata aja. Itu aku terinspirasi dari salah satu lagunya Yura Yunita, yang video klipnya bapaknya ngomong tapi gak ada suara gitu. Aku sih alhamdulillahnya sebelum bapakku meninggal, aku mengabadikan bikin program podcast gitu, 20 episode yang itu kayak sekarang jadi seolah-olah kayak film Nasihat Bapak, apa lupa itu, Sabtu Bersama Bapak, ada film yang judulnya itu. Nah aku mengambil caranya itu. Jadi entah kenapa mbak, aku aduh aneh, aku udah tahu kalau bapak meninggal 2022, makanya aku gak nangis. Aku kayak, aku tahu bapak meninggal itu, yang tahu cuma istriku. Aku ngomong, bapak tahun segini meninggal nih. Jadi kayak sebelum meninggal tuh aku kayak mendokumentasikan, pak kita bikin podcast, kita bikinin. Cuman kakak-kakakku gak tahu kalau aku, kebetulan kejadian itu. Jadi kayak, makanya gak nyesel aja sih mengabadikan itu dalam podcast. Jadi kalau mungkin teman-teman yang gak punya podcast sama orang tuanya, gak usah bikin podcast. Cuman perbanyak kenangan indah, perbanyak vlog di handphone. Sumpah itu yang bikin kita jangan sampai lupa sama suara yang orang yang kita cinta.
1: Nah,
0: semarah apapun kita sama orang tua, maafkanlah mereka sebisa mungkin, karena mereka juga baru pertama kali hidup. Susah, trial and error. Aku pun sekarang menjadi bapak tuh, ngertilah, oh iya ternyata ngedidik anak dari kecil aja susah. Jadi wajar kalau misalnya ada yang menyebalkan gitu.
1: Wow, inspiring banget ya teman Produa. Nanti kamu dengerin ya track pertamanya di album kedua Man Osman, Suaramu Nyaris Tak Terdengar. Aduh, kenapa sih lirik-liriknya, lagu-lagunya bagus-bagus, sebel aku. Udah putar sendiri aja deh mas, nanti bikin aku nangis, udah gampang nangis lagi. Aduh, bener-bener sih. Oke, berarti tadi yang paling lama karena sulit dan bagus juga maknanya itu di track kelima ya.
0: Iya, jika semua mudah mungkin ku tak berdoa.
1: Baiklah kalau begitu teman Pro 2. Tadi nama fansnya apa?
0: Teman Osman.
1: Teman Osman.
0: Namanya kan Man Osman, Teman Osman.
1: Bawain 10 lagu.
0: Iya.
1: Keren sih teman.
0: Kak Sherly harus nonton, sempetin ajak Mas Fariza dong.
1: Iya juga.
0: Temanku lomba nyanyi dulu itu.
1: Iya loh. Coba ya nanti aku kasih tahu ya. Aduh, senang banget teman Pro 2. Dari Mas Osman apa nih yang mau disampaikan ke teman Pro 2 biar dukung terus karya-karyanya Man Osman juga?
0: Iya, buat teman Pro 2 jangan lupa untuk terus dukung teman-teman yang musisi yang ada di Solo. Terkhusus mungkin saat ini karena ada saya, dengarkan karya-karya Man Osman. Terima kasih sudah mengapresiasi, sudah mendengarkan dan membuat konten di TikTok, di Instagram pakai lagu-lagu yang saya tulis. Pokoknya semoga lagu-lagu saya bisa menjadi peneman kamu dalam keadaan apapun. Dan jangan lupa kalau kamu suka dengan karya saya, kamu follow aja Instagram @temanosman. Kamu bisa join di grup WhatsApp-nya. Ada linknya di situ, jadi nanti akan diinfoin ada event apa kita mau. Aku akan sering bikin event-event internal sih sama teman-teman Osman. Jadi teman Pro 2, mari kita berteman di teman Osman.
1: Yes, you setuju banget, teman Pro 2 harus berteman sama teman Osman.
0: Yes,
1: gitu dong. Terima kasih banyak, Man Osman. Seneng banget aku bisa ngobrol barengan sama Mas Osman di sini. Siap. Sangat inspiring juga karya-karyanya, aku juga cocok, seneng banget. Ditunggu album ketiganya nanti.
0: Siap.
1: Pokoknya terus berkarya.
0: Aku akan mampir ke sini lagi ya. Ini untuk kali pertama aku promosi ke sini.
1: Oh iya.
0: Terima kasih Kak Sally udah
1: diajakin. Terima kasih. Siap. Dengan senang hati besok kita ketemu lagi. Sehat-sehat dan sukses.
0: Siap.
1: Selalu
0: amin,
1: ya.
0: Oke,
1: kalau gitu teman Pro 2, sambil aku juga mau puterin lagu yang enak banget, dan ini spesial karena Man Osman featuring istri.
0: Iya, ini lagunya lagi viral di TikTok juga, alhamdulillah.
1: Oh benar. Betul. Ada Man Osman featuring Niken Larasati, Tempat Yang Kau Mau.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Selamat malam minggu ya. Malam minggu kamu hari ini ditemani sama Wela di Pro 2 Semarang. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Asik, seru banget ya kayaknya malam minggu ini ya. Aku ngeliat sih cukup ramai jalanan. Mungkin buat kamu nih agak sedikit emosi, tapi tenang ya, chill aja nih, chill. Karena kamu bakal ditemani sama Pro 2 Semarang dijaga malam sampai jam 12 malam nanti. Pas banget nih Pro 2 Semarang bakal nemenin kamu yang mungkin lagi di jalan, atau buat teman Pro 2 nih yang mungkin jaga malam juga nih kayak aku ya. Mungkin juga nih dari teman Pro 2 ada juga yang narik malam-malam kayak gini ya. Itu adalah saat kamu untuk mencari cuan tambahan ya. Aduh, semangat ya para pencari cuannya, apalagi di malam minggu. Kalau kata sosmed sih ya, Tuhan bersama orang-orang yang kerja di malam minggu. Oke deh, untuk malam minggu kali ini dimulai sama lagunya Akbar Chalai. Astaga, bercanda.

0: Radio teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

aku lupa deh kalau malam minggu itu selain ada yang kerja dan bersosialisasi nih nongkrong sama teman-teman kamu, ada juga tim yang nongkrong sambil olahraga nih di weekend-weekend kayak gini. Keren ya, warga lari ya terutama. Sekarang tuh resmi naik kelas nih, bukan karena rapotan ya, tapi jadi aktivitas fisik yang bergeser jadi lifestyle dan juga healthy habit yang keren banget ya, gak cuman aktivitas fisik biasa nih. Fenomena itu kelihatan jelas banget nih dari running club atau komunitas lari di berbagai kota. Dan juga banyak juga ya fun run yang selalu disambut dengan antusias dari teman pro 2 nih. Wow, membawa teman-temannya berlari bersama ya. Mengejar apa nih? Mengejar dunia kah? Kepopuleran lari tuh gak lepas dari sifatnya yang terjangkau dan juga fleksibel ya. Karena cuman pakai sepatu aja, habis itu kamu bisa lari di taman kota mungkin, di car free day, atau cuman keliling lingkungan rumah aja. Gak cuman ampuh untuk menjaga kebugaran jantung, otot, dan juga tetan tubuh, tapi lari tuh juga buat mental health. Bantu ngeredain stres, memperbaiki mood, sekaligus jadi momen me time yang berkualitas nih. Setelah sedang sibuk beraktivitas atau weekdays kemarin kamu emang cukup capek ya bekerja ya. Ditambah lagi gabung sama komunitas lari itu bikin kamu punya pertemanan baru yang positif dan saling memotivasi buat hidup lebih produktif. Kalau kamu nih teman berdua lebih suka mana nih? Lari sendiri atau lari bareng sama teman-teman kamu?

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Mati by Selina. Kalau kali ini aku juga berani teman Produa Sumpah Mati, karena aku mau ngasih kamu info yang wah nyempe banget sih ini sih. RRI bakalan ngadain RRI Fest 2026 dalam waktu dekat ini. Wah asik kan? Temanya adalah harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Fest tuh bakalan hadir, gak cuman jadi festival biasa aja yang menghibur kamu dan teman Produa lainnya, tapi sebuah wadah kolaborasi nyata antara masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, sampai berbagai komunitas. Nah, ini tuh semua komunitas yang ada di Semarang, di luar Semarang, dimanapun itu berkumpul jadi satu ya. Lebih dari itu teman Produa, kegiatan ini adalah kolaborasi yang punya unsur edukasi, seni budaya, olahraga, kepedulian lingkungan, dan juga pemberdayaan UMKM lokal biar punya dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas lagi. Lewat RRI Fest 2026, RRI itu mempertegas perannya ya sebagai media publik nih yang relevan, eksklusif, dan juga berdampak nyata buat kemajuan bangsa. Jadi teman Produa, jangan cuma dengar ceritanya aja dari ini, tapi kamu harus ikut dalam keseruan ini ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

futsal pelajar terbesar di tanah air, yaitu Wonder Futsal Series 2026 resmi bergulir usai dibuka di The Trans Luxury Hotel Surabaya Rabu kemarin. CEO dan juga co-founder Games of Society yaitu Novel Leonardo itu bilang ya, kalau kompetisi mandiri tanpa dana pemerintah ini siap menjangkau 40 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua nih. Luar biasa banget ya, ajang ini tuh gak cuma pertandingan biasa aja, tapi jadi pencetak bakat-bakat muda nih di dunia sepak bola ya. Lewat katalog pemain berbasis konten digital dan juga live streaming, tiap tahunnya tuh lebih dari 2.300 pemain yang bisa dilirik sama U16 dan juga U19. Keren banget ya, ternyata dari ajang ini tuh U16 dan U19 juga diambil dari ajang Wonder Futsal Series 2026. Selain itu juga bergabung dengan klub Liga Futsal Profesional, sampai ada yang dapat beasiswa penuh di berbagai perguruan tinggi ternama karena ikut futsal ini. Wow, keren banget. Aku sih berharapnya generasi-generasi muda makin positif ya, dan makin berdampak nih untuk dirinya sendiri atau bangsa.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Waktu masuk Kopma Unes sendiri, ada nggak kayak pelatihan kepemimpinan, komunikasi, manajemen bisnis, atau yang lainnya? Kan yang lagi rame tuh, Koperasi Merah Putih itu kan ada kayak wamil ya, wajib militer. Kalian juga kayak gitu nggak gitu kan? Kan penasaran gitu, apakah koperasi di kampus itu juga kayak gitu gitu kan? Karena kan ada kepemimpinan juga kan, manajemennya juga kan? Apakah ada manajernya gitu? Kalian wamil juga nggak sih?
2: Jadi kita kan ini UKM ya, ini kegiatan siswa, otomatis pastinya kita juga badan usaha juga punya kegiatan pemasukan. Program kerja ini kita biasanya selipin kegiatan mahasiswa gitu kak, contohnya pendidikan dasar koperasi, terus ada juga kemarin kita ada Kopma Charity, terus ada juga Gebiar Kopma Unes, itu kayak event ulang tahun Kopma Unes gitu. Nah, di setiap event itu kita selalu ada kepanitiaannya. Jadi bukan wamil kayak Koperasi Merah Putih.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Bank Indonesia Jawa Tengah baru aja sukses gelar Olimpiade Aksi dan Syiar Ekonomi Syariah atau yang disingkat OASE 2026 di Pondok Pesantren Fadl Fadlan Semarang tanggal 28 sampai 30 Juli kemarin. OASE 2026 itu adalah bentuk transformasi ya dari Festival Santri Jawa Tengah atau yang disingkat Fitrah yang sekarang tuh jadi ruang partisipasi yang lebih luas sama Mbro 2, melibatkan pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, sampai masyarakat umum. Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah yaitu Nur Nugroho itu negesin kalau modalnya tuh lebih dari 5.451 pondok pesantren di Jawa Tengah ya. Pesantren tuh sekarang punya potensi yang keren banget tahun Mbro 2, jadi epicentrum industri halal global. Jadi kemarin selama 3 hari itu acara tuh diadakan dengan seru ya. Banyak banget nih lomba kayak halal chef competition, dakwah ekonomi syariah, sampai workshop pertanian organik yang terintegrasi. Nah, menariknya lagi nih, gelaran ini tuh gak cuman sebagai festival biasa, ini mirip festival sih ya, tapi jadi langkah awal menuju acara yang lebih gede, yaitu Festival Jateng Syariah atau yang singkat Fajar 2026 yang bakal ada di Semarang ya tanggal 6 sampai 9 Agustus besok. Aku berharap ya kalau pesantren sekarang tuh gak cuman jadi pendidikan agama aja, tapi juga pelopor kewirausahaan dan juga ekonomi syariah. Bener-bener bikin kita makin optimis ya sama kemandirian daerah maupun negara.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Aku sudah tidak kuat lagi. Darah orang itu isinya racun semua.
1: Aku kan sudah bilang, Mas. Orang yang itu sukanya ngerokok dan ngevape juga. Udah pasti darahnya penuh nikotin dan tar. Pasti paru-parunya juga remuk. Apalagi ginjal dan jantungnya.
0: Iya, Dek.
1: Orang seperti itu sudah tinggal tunggu waktunya aja. Malah kamu gigit juga, Mas. Hei manusia, kami nyamuk aja kapok hisap darahmu yang beracun. Apalagi tubuhmu, itu isinya racun semua. Saatnya berubah ke gaya hidup yang sehat. Tinggalkan racunmu, bersihkan paru-parumu, jangan sampai terkena kanker paru.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah mulai masuk jam 9 malam, teman Pro 2. Sudah saatnya kamu sekarang tuh sebelahnya udah teman-teman kamu ya. Jam segini tuh memang saat-saatnya nongkrong memang enaknya ya. Apalagi malam minggu nongkrong sama teman, terus ngobrol-ngobrol. Seru banget ya teman Pro 2. Tapi nih malam minggu kayak gini ada juga loh yang galau. Makanya di sini Pro 2 tuh nemenin kamu biar kamu gak galau sendirian ya, tapi galau bareng-bareng nih, bareng juga sama teman Pro 2 yang lagi ada di live TikTok Pro 2 FM Semarang. Halo. Banyak juga nih teman Pro 2, ada 757 orang. Banyak banget. Enggak ya, ada lumayan nih. Kita ngobrol-ngobrol juga di live TikTok Semarang ya teman Pro 2. Kali ini aku udah lempar voting ya atau polling nih di Instagram Pro 2 Semarang. Kita ngobrolin kalau misalnya kamu habis putus cinta tuh ngapain aja sih? Kan banyak tuh yang jadi atlet di semua cabang olahraga. Atau mungkin nambah set hustle biar sibuk ke distract jadi kamu gak kepikiran deh sama sakit hatinya. Atau kamu memang sibuk galau nih memvalidasi semua perasaan sakit hati itu ya. Main ini mau yang putus cinta, mau yang cintanya ditolak, apapun itu. Kasih jawaban kamu di Instagram Pro 2 sekarang. Aku pokoknya tunggu dan kita bakal bahas di live TikTok dan juga di siaran malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: bisa telat nih ke kantor. Udah hampir jam masuk nih. Nanti kena SP lagi. Aduh, gimana dong? Duh, kekejar nggak ya sampai ke kantor? Ngebut aja lah. Lintasan kereta lagi nih. Udah mau nutup. Terobos aja deh, biar cepet sampai.
1: Mbak, berhenti mbak. Keretanya udah deket. Stop, stop. Mbak!
2: Kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dari 2020 sampai 2024 mencapai 1.499 kasus dan menewaskan lebih dari ribuan orang. Waspada saat melintasi perlintasan sebidang, patuhi rambu-rambu, dan jangan memaksa untuk menerobos. Jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya.

malam minggu kayak gini ya Taman Pro 2 enak banget kalau ngomongin tentang relationship. Tapi relationship di sini nggak cuma antara manusia sama manusia yang lain, tapi manusia sama alam juga penting banget ya. Nah, pas banget nih Taman Pro 2 tanggal 31 Juli kemarin ada konferensi pers dengan judul Sehari Rasa Kapuas Suara Tanah Kita. Dan itu ada di Jakarta Selatan ya. Budayawan muda yaitu Punan Hovongan ya, Samuel Rory Moring itu sharing tentang pencerahan mendalam tentang eratnya hubungan antara alam dan juga karya budaya. Samuel tuh ngejelasin kalau warisan leluhur itu berdiri di atas tiga pilar utama, yaitu ada wilayah adat, seni budaya, dan juga sejarah. Buat masyarakat adat nih, hutan dan wilayah adat itu bukan sekedar tempat tinggal aja, tapi jadi ruang yang sakral dan melahirkan banyak karya musik, tarian, sampai sastra lisan. Sejalan sama itu, budayawan Kapuas Hulu yaitu Dominikus Uyup itu ngingetin kita ya kalau kerusakan dan perubahan lingkungan akan berdampak sama hilangnya tradisi budaya masyarakat. Kan kita gak main kayak gitu ya Taman Pro 2 ya, karena kalau misalnya hutan terganggu itu pola hidup dan juga tradisi yang bernilai tinggi ikut meredup. Aduh sayang banget, padahal Indonesia itu kaya akan adat istiadat dan juga alamnya. Pesan pentingnya tuh jelas banget di sini. Menjaga alam gak cuma Kalimantan aja, tapi semua di yang ada di Indonesia ya. Berarti menjaga sejarah, pengetahuan, dan juga jati diri bangsa biar tetap bisa diwarisin ke generasi penerusnya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

MII ya, buat weekend sama keluarga. Yang mungkin lagi dengerin Pro2 Semarang juga nih, ya gak dari radio doang sih, karena gak nyampe ya kalau misalnya sampai ke Jakarta banget ya. Bisa lewat RRI Digital sama Pro2, kamu boleh banget nih buka Play Store atau App Store kamu, langsung aja cari ya di search barnya RRI Digital gitu, langsung kamu download aja biar bisa dengerin Pro2 Semarang di mana aja. Karena ada info yang seru banget nih, tanggal 1 sampai 2 Agustus 2026 ini. Kalau tanggal 1 Agustus ini jam 4 sore tadi ada pertunjukan budaya Soul of Youth di Plaza Kori Agung, disusul sama Sendra Tari dari Swarga Loka yang judulnya adalah Hutan Dandaka. Di Amphitheater Panggung Budaya pukul 5 sore tadi juga membawakan kisah cinta Rama dan Sinta. Wow. Lalu besok nih tanggal 2 Agustus di Anjungan NTT bakal ada pentas budaya Manggarai. Lengkap sama kira budayanya, tari caci dan juga pertemuan Rangkuk Alu ya. Rangkuk Alu tuh adalah kayu yang mungkin teman produk tahu ya. Dulu waktu pramuka tuh suka main tongkat pramuka yang diketuk-ketukin nih. Jadi ada 4 orang atau lebih ya, atau 2 orang juga bisa sih untuk mainin tongkat itu. Sampai ada juga nih pameran UMKM dan juga kuliner khas dari Manggarai. Gak cuma tarian aja, tapi kamu juga bisa ikut tur sepeda gratis nih. Kuotanya terbatas ya. Nonton pertunjukan air mancur Tirta Menari jam 1 siang besok, sampai menikmati atraksi spektakuler dari air mancur Tirta yang ceritanya itu dipadukan dengan pertunjukan drone cantik banget di jam 6:30. Wow, seru banget ya kayaknya ya. Rasanya pengen kesana sekarang, tapi gak mungkin.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Jawab nih teman Pro 2, menyemangati hari-hari kamu dengan permasalahan-permasalahan dari teman Pro 2 yang kayaknya agak-agak berat dan kacau banget hidupnya.
2: Kita worry banget loh teman Pro 2. Kenapa sih kamu tuh ada aja gitu ya?
1: Iya, hidupnya kacau mania ya.
2: Kita tuh sebenarnya nggak berdoa, cara ini tuh selalu ada gitu ya.
1: Iya, tapi kenapa selalu ada yang curhat gitu kan? Nah, ini ada siapa nih hari ini yang mau curhat-curhat sama kita?
3: Ada Bagas di Undip. Kak, mau nanya dong. Aku punya teman deket yang kalau ngobrol tuh nyambung banget. Tapi dia hobi banget pinjem dulu 100 atau minjem barang, tapi balikinnya lama banget sampai harus ditagih berkali-kali. Aku mau tegas tapi takut dibilang pelit atau ngerusak pertemanan. Ada tips nggak cara negur teman yang toksik soal keuangan kayak gini tapi tetap cool?
1: Oh, pinjam dulu 100 gitu ya.
2: Namanya siapa tadi?
1: Bagas. Punya teman.
2: Ini Bagas nanya lewat DM atau lewat nomor handphone? Mau dong nomornya?
1: Mau pinjam 100 juga ya. Berarti Bagas sih tipikal orang yang gak enakan.
2: Loh, tapi gak apa-apa Bagas. Kalau aku sih gini, kalau kita mampu dan memang orangnya itu bisa dipegang, bisa dipercaya, ya udah gak apa-apa.
1: Amanah.
2: Tapi maksudnya gini, ketika kita tahu karakter teman kita satu ini kayak gitu, ya udah pas kita minjemin, ya kita menyadari kalau ini akan lama baliknya gitu.
1: Karena kamu udah apa polanya kan.
2: Kalau emang dia teman banget ya, kalau dia cuma teman basa-basi, teman yang history chatnya gak ada sama sekali gitu, nggak usah lah dipinjemin ya. Tapi kalau emang temen baik banget, memang kamu tahu, ya udah nggak apa-apa, dan kamu nggak usah ngarep itu balik cepat gitu aja. Kalau aku sih
1: iya, tapi kalau misalnya kamu lagi BU banget ya, kamu tagih terus besok karena kamu tagih terus kan, orang itu kan ada rasa kayak nggak enaknya gitu kan. Mungkin next dia akan nggak minjem lagi, dan kalau minjem lagi mending nggak usah dipinjemin.
2: Tak mungkin itu terjadi. Orang dia selalu gitu.
1: Ya terus gimana dong? Dia kan gak enak kan orangnya. Ya dia mau aja.
2: Atau kalau aku gini, aku minjemin siapapun tuh pasti gini, baliknya kapan gitu kan. Tanggal sekian, okay, tanggal sekian ya aku tunggu gitu. Jadi sekali meleset dari tanggal itu, jangan pinjemin lagi.
1: Okay.
2: Gitu, jadi kayak misalkan udah tanggalnya ya kamu ingetin nggak apa-apa, ini udah tanggal segini loh, sorry gini, ya udah berarti besok lagi aku nggak mau minjemin lagi.
1: Nah gitu. Tapi perlu diselidiki juga ya, kalau zaman sekarang kan marak judol tuh minjemnya kan kecil-kecil gitu kan, kayak 150 atau 200 atau bahkan 10.000 gitu. Nah kalau balikinnya lama mungkin dia belum gacor, belum jackpot mungkin dia, ya kan. Jadi kamu harus waspada juga ya ketika teman kamu minjem tuh untuk apa, apakah memang untuk kebutuhannya, misal untuk makan, kalau 100.000 kan mungkin untuk makan atau beli kuota gitu kan. Nah kalau minjemnya dalam waktu yang sering gitu terus ngembaliinnya lama, nah bisa jadi tuh dibuat main kayak gitu. Hati-hati loh.
2: Ya pokoknya kamu yang tau lah ya, dia layak dipinjemin enggak, terus kamu kondisi keuangannya gimana, terus kamu berhak juga untuk sometimes menolak gitu, apalagi iya, kalau dia selalu meleset gitu loh.
1: Betul.
2: Dan jangan sampai bebanin kamu sendiri.
1: Iya kan? Nanti teman kamu makan, kamu makan kerupuk ya kan.
2: Teman kamu makan, kamu nonton storynya dia lagi makan.
1: Kasian banget ya. Jadi gitu ya. Atau mungkin kamu pinjemin seikhlasnya aja, karena kira-kira mungkin baliknya lama kan. Misal aku cuman punyanya 30.000 nih, gimana gitu.
2: Bisa. Jadi jangan sesuai yang dia minta ya, tapi sesuai yang kita mampu gitu kan.
1: Betul.
2: Ya udah gitu, kamu Bagas ya, kamu yang bakoh, karena udahlah percaya Tuhan tuh selalu kasih kita peran tuh macam-macam. Kamu peran yang memang bisa bantuin teman kamu. Gitu. Enggak apa-apa, kamu syukuri itu, dan semoga teman kamu yang dibantu itu kelak ketika dia sukses, dia juga enggak
1: lupa
2: sama kamu.
1: Betul. Yeah. Semangat ya Bagas, semoga abis ini rezekinya deras. Amin.
2: Dah, Bagas.
1: Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: dia teman Bruna juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hong Jong dan juga Mingi dalam penulisan liriknya.
1: This week's number one.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sudah mulai masuk jam 10, teman Pro 2. Tadi jam 9 aku udah bikin polling ya di Instagram ya, tentang apa sih yang kamu lakuin kalau habis patah hati atau after break up ya. Entah itu putus cinta atau mungkin cintanya ketolak, apapun itu, kasih pendapat kamu di Instagram Pro 2 Semarang. Gimana nih sejauh ini weekendnya? Apakah seru? Sudah terjalin setengah ya. Semoga yang lagi quality time bareng sama pasangan nih makin seru ya. Dan yang lagi jomblo, ini yang dia nih. Ada juga ya tim jomblo ya teman berdua ya. Tetap aman sejahtera ya. Baik-baik deh hatinya deh. Ini ada info buat kamu nih teman berdua. Program cek kesehatan terus diperluas pelaksanaannya ya, demi memperkuat hati kamu, bukan demi memperkuat deteksi dini penyakit serta mempermudah akses layanan kesehatan buat seluruh lapisan masyarakat. Mau yang kamu berpasangan, mau kamu yang jomblo, tetap dicek nih kesehatannya. Dan ini gratis. Nggak cuma bisa diakses puskesmas aja, tapi program ini sekarang itu ada di mana-mana ya. Kayak di sekolah, tempat kerja, institusi, sampai pondok pesantren. Bahkan nih, kayak dilaporin dari indonesia.co.id, aksi jemput bola CKG ini baru aja menyasar santri dan juga santriwati di pondok pesantren Darus Solihin Semarang tanggal 27 Juli kemarin. Kementerian Kesehatan itu mencatat ya, sampai awal Juli 2026 ini banyaknya yang udah menerima manfaat cek kesehatan itu ada 130 juta di 2026. Wah, banyak ya. Semoga kedepannya pemerintah ini makin bisa merangkul masyarakat apapun itu, siapapun itu ya teman produk, biar makin sehat nih. Sehatnya bareng-bareng, senangnya juga bareng-bareng.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ngomongin soal status jomblo nih teman berdua, kalian perhatiin gak sih kalau ada teman kamu nih yang baru aja putus, ngerespon orang tuh kayak beda gitu ya. Dan respon dari setiap orang yang left after break up tuh juga beda-beda banget nih. Ada yang meluncur ke fase galau yang mendayu-dayu, tapi gak sedikit juga yang mendadak berubah total nih. Yang tadinya malas gerak jadi tiba-tiba jadi atlet semua cabang olahraga. Apa kamu salah satunya? Apakah ada teman kamu yang kayak gitu juga? Apakah gak masuk pelan?

Nah sekalian gitu ya, sekalian gitu kan, totalitas banget ya. Ada yang tiba-tiba bahkan makin ambis nih, nambah ide side hustle. Ah, itu dia. Pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam tetap kerja. Uangnya kemana? Buat healing ya. Sebulan sekali gitu ya. Seminggu ngambilnya langsung. Aduh, disitulah kamu mencari uang lagi untuk healing selanjutnya ya. Mendadak rajin belajar juga. Atau bahkan nih, mendadak glow up parah. Wah, seru sih kalau glow up parah itu ya. Jadi bisa ngasih rekomendasi-rekomendasi aku nih, kira-kira buat glow up bisa kayak gimana ya gitu. Kalau kamu tipe yang mana nih pas habis putus, kasih tahu aku di Instagram Produce Marang karena udah ada pollingannya di sana. Kalau misalnya memang nggak ada nih pollingannya nih, nggak ada pilihannya gitu ya, boleh banget aku udah ngasih question box di situ. Tulis aja nih biasanya kamu ngapain sih kalau live after breakup kayak gitu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya teman-teman, kalau misalnya di hasil voting nih, banyak yang milih jadi atlet semua cabang olahraga ya. Memang itu kayaknya memang paling enak ya, kayak gitu ya. Untuk side hustle sama sibuk nangis nih, yang sama-sama sibuk, cuman beda yang satunya nyari duit, yang satunya itu ini ya, memvalidasi dirinya sendiri ya, sama kegiatan menangis itu. Itu sama-sama imbang teman berdua. Jadi memang pemenangnya adalah jadi atlet semua cabang olahraga. Aku juga salah satunya teman berdua. Kamu juga salah satunya tahu bukan nih? Respon dari TikTok live nih juga lucu-lucu banget nih. Ada yang bilang katanya langsung daftar fun match nih yang pedal padahal nggak punya basic. Ada yang katanya mencintai diri sendiri aja langsung. Kalau dari question box di Prodo Semarang nih, ada yang curhat ke Besti langsung nih sambil request lagu ya. Boleh banget nih teman Prodo, kalau misalnya juga malam kamu request lagu di jam 9-an paling ya, sampai jam 11 malam nanti. Tapi tahu gak sih teman Prodo, fenomena mendadak ambis pas putus cinta kayak gitu ada penjelasan ilmiahnya. Kalau dalam dunia psikologi, fenomena itu disebut sama sublimasi atau sublimation. Salah satu bentuk defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri ya dari tingkat tinggi nih. Saat ini patah hati ini memproduksi emosi negatif yang gede banget ya, rasa marah, kecewa, sedih. Otak kan jadi melakukan sublimasi yang mengalihkan energi emosi yang intens itu ke hal-hal positif yang sikapnya tuh konstruktif. Contohnya adalah olahraga berat, fokus karir, atau belajar hal-hal yang baru. Jadi rasa sakitnya itu dijadikan bahan bakar buat pembuktian diri atau validasi diri itu sendiri. Tapi mau kamu yang tipe sublimasi yang jadi ambis atau tipe yang butuh waktu nih buat merilis semua emosi-emosi, keduanya valid ya. Yang penting jangan biarkan patah hati itu menghentikan langkah kamu buat jadi versi yang terbaik dari diri kamu sendiri.

0: Dateng juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila, mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
1: Waduh, heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
0: Lagi murah ini, seger banget, serius.
1: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu nggak, gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu nggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
0: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
1: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, resikonya selamanya.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation, ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungin diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa gak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin, dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba, gak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana, pernah ngerasain gak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri.
1: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oke deh, sampai sini dulu Wellan nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Karena habis ini kamu bakal ditemenin lagu dari Pro 2 Semarang sampai jam 12 malam. Selamat beristirahat teman Pro 2, have a great weekend. Kalau yang nongkrong, selamat nongkrong ya. Buat teman Pro 2 nanti pulangnya hati-hati ya teman Pro 2 ya. Boleh coba dulu, stay healthy and stay happy, bye-bye.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Hari ini kan bertepatan banget nih di hari ini sama Hari Kebangkitan Nasional, ya kan? Nah, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, Arin, menurut kamu ada nggak sih senjata paling ampuh yang harusnya dipunyai anak muda zaman sekarang supaya bisa bersaing nih, bukan cuma di tingkat lokal, tapi juga di tingkat global?
2: Oh, menurut aku ada satu hal yang belakangan ini sebagai anak muda ini di usia 20-an ini, aku tuh baru menyadari bahwa ketika di usia ini, ketika kita mengusahakan sesuatu, itu pasti bakal ada hasilnya. Ini hal pasti buat aku ya. Jadi yang kita punya, senjata kita itu adalah adanya kemauan dan juga untuk terus belajar dan berani berkembang. Jadi ketika kita sudah punya ini nih, kemampuan untuk belajar dan berani berkembang ini, menurut aku kita akan bisa meraih apapun yang kita inginkan. Dan kalaupun itu nantinya gagal, itu gak akan jadi sia-sia, karena itulah yang membentuk diri kita. Jadi diri kita udah terbentuk dari itu semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kata yang diucapkan, tapi kita denger dulu ya, karena ini ada yang ngirim gitu kan, dari teman Produa. Kita dengerin bareng-bareng.
2: Our
3: Jab horse hor
2: our.
1: Nah, itu gimana tuh?
4: Tuh, ada
1: jam.
4: Or.
5: Jam. Okay, jam so when it's related to time, so actually this should be pronounced with our.
4: Our.
1: The H is silent. Not yes. Our, but our.
4: Our. The H itu gak dibaca.
1: Yep, gak dibaca.
4: Our.
1: Hanya gak dibaca.
4: Hanya gak dibaca.
1: Ya, H-nya nggak dibaca.
4: Jadinya our, berarti our. Bukan hor gitu, bukan?
1: Bukan. Jangan gitu, hor nanti jadi horse.
4: Beda lagi.
1: Seru banget, gitu kan? Akhirnya tahu, gitu kan? Jadi ada memang beberapa kayak silent consonant gitu, kayak H, W itu kebanyakan yang nggak kebaca. Baca, ya. Oh, I see.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pulau tempat yang kita pijak sekarang ini namanya Jawa? Kalau kamu browsing, ada banyak versi nih. Tapi yang paling populer berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Java Dwipa. Java artinya biji-bijian atau jewawut, sejenis tanaman pangan yang dulu melimpah banget di Pulau Jawa. Kemudian Dwipa artinya pulau. Jadi secara harfiah, Jawa adalah pulau padi-padian. Versi lain bilang nama Jawa ini muncul dari catatan kuno penjajah Yunani, Ptolemy, yang menyebutnya Labadium. Dari pusat peradaban sampai menjadi pulau terpadat di dunia, nama Jawa tetap konsisten nemenin sejarah kita. Jadi, sekarang udah tahu kan?

Do not take for granted the things closest to your heart. Cling to them as you would with your life, for without them, life is meaningless. Chinese Proverbs. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kita miliki, seperti orang tua, saudara dekat maupun sahabat-sahabat terdekat kita. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka dalam hidup, mungkin hidup kita akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu. Aku.
0: Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Hadratal muhtaramin, kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa tetap menunaikan aktivitas-aktivitas keseharian di dalam kehidupan kita yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat, nikmat, barokah dan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah, syukur menjadi satu sikap yang tidak bisa ditawar lagi, harus melekat di dalam kehidupan kita. Di samping sisi yang lain adalah sabar. Syukur adalah satu sikap di mana kita merasa sangat berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan bahwa segala kenikmatan, apapun kenikmatan itu yang kita nikmati di dalam kehidupan kita, mulai dari hembusan nafas yang melekat pada diri kita setiap detik sampai kenikmatan-kenikmatan yang lain, tidak lain itu hanya akan terjadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Demikian sebaliknya, segala macam apapun kejadian yang tidak menyenangkan, musibah ataupun bencana menimpa kita ataupun menimpa dunia ini, tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sisi yang lain yang melekat pada diri kita adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah? Salah satunya adalah kita harus bisa mengenal diri kita. Kita harus tahu diri siapa kita. Untuk bisa tahu diri siapa kita, maka kita harus mengenal diri kita. Maka salah seorang ulama di dalam Mutiara Hikmahnya pernah mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka niscaya dia juga akan bisa mengenal Tuhannya. Barang siapa dia mengenal siapa dirinya, sehebat apa dirinya, maka dia akan menemukan dirinya bahwa ternyata diri kita itu adalah orang ataupun makhluk yang sangat lemah, bahkan paling lemah. Kemudian kita mengenal ada kekuatan yang lebih dominan dan superior di atas kita, yang mampu mengendalikan kita, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak perlu jauh-jauh sesungguhnya kalau kita ingin menginsafkan diri kita agar kita senantiasa terus kembali kepada Allah. Salah satu caranya adalah dengan mengenal diri kita, merenungi siapa kita. Maka di dalam ayat Al-Quran, Allah sesungguhnya telah mengajarkan hal itu kepada kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, huwalladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah, waj'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah wa rasuluh alam bimuradim, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian ketika lahir tidak mengetahui apapun, tidak punya pengetahuan, tidak punya pengenalan, tidak punya ilmu apapun, juga tidak bisa mengatakan apapun kecuali hanyalah menangis. Tidak ada sedikit pun kemampuan, apalagi harta, apalagi jabatan, kedudukan, tidak ada yang melekat pada diri saat kita lahir dari rahim ibu kita. Kita kosong, kita nol. Tidak ada atribut, tidak ada apapun yang melekat di dalam diri kita yang bisa kita banggakan. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian telinga yang sudah diciptakan oleh Allah, waja'ala lakum sam'a, difungsikan menjadi mendengar. Kemudian mata yang sudah diciptakan oleh Allah difungsikan, wal absara, menjadi melihat. Wal afidah, kemampuan hati yang bisa menangkap untuk berpikir dan logika di dalam pikiran dan memori otak kita.

0: salah satu ciptaan dan anugerah Allah dari pendengaran kita. Melihat ciptaan Allah dan anugerah Allah, penglihatan kita, hati kita, perasaan kita, daya pengecap kita, daya indrawi kita, itu bisa mengantarkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Dan suatu saat kalau pendengaran sudah dihilangkan, mata dihilangkan, daya serap indrawi kita yang lain dilumpuhkan oleh Allah, maka kita baru tahu betul bahwa betapa kita ini adalah sangat lemah, bahkan paling lemah dibandingkan dengan yang lainnya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sadar bahwa Allah adalah Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Kuasa atas segala-galanya. Maka ingatlah, ada dua elemen yang harus kita pegangi dalam hidup kita ini. Yang pertama sabar, yang kedua syukur. Insya Allah kita akan menjadi orang yang bisa hidup dengan damai, tumakninah, senantiasa menghadap ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku udahan ya.

Pernah bayangin gak sih gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Karoze Sangsouls. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu nggak semua orang boleh naik, cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara rakyat jelata ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul Omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja asal bayar. Dari sinilah istilah bus yang kita kenal sekarang itu lahir. Jadi bersyukur banget nih, sekarang tinggal klik aplikasi atau nunggu di halte, kendaraan langsung datang. Gak perlu nunggu kereta.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karya aku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis di lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti gak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Ah, tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Elah, sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya. Yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
1: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
0: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
1: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing. Lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

0: Tema Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Tema Pro 2, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurutnya capaian tersebut menjadi hasil nyata dari upaya bersama pemerintah dan para tokoh agama dalam menjaga harmoni masyarakat. Dalam sambutannya pada zikir dan doa kebangsaan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional Jakarta kemarin, Menak mengatakan berbagai upaya merawat kerukunan yang dilakukan pemerintah bersama tokoh agama mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ia menilai hal tersebut tercermin dari peningkatan indeks kerukunan umat beragama dari 76,47 pada tahun 2024 menjadi 77,89 pada tahun 2025 atau menjadi yang tertinggi semenjak Indonesia berdiri. Menak menyampaikan apresiasi kepada seluruh tokoh agama yang konsisten membina umat dan menjaga keharmonisan bangsa. Menurutnya kerukunan menjadi fondasi penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Info Pro 2. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pernyataan tersebut disampaikannya usai menjenguk korban dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang di sebuah rumah sakit di kota Semarang kemarin. Ia pun menegaskan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wajib untuk mematuhi standar operasional prosedur secara ketat untuk mencegah terulangnya insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan program. Menurutnya kepatuhan terhadap SOP dan sistem pengelolaan dapur merupakan kunci untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Sudaryono juga menekankan bahwa kepala dapur memiliki tanggung jawab penuh terhadap memastikan seluruh prosedur dijalankan dengan disiplin. Informasi terakhir Tema Pro 2, FIFA membatalkan rencana menjual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta. Pembatalan tersebut menuai penolakan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk ancaman boikot dari Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan selama proses konsultasi. Infantino menegaskan FIFA berkomitmen menjaga persatuan dan memajukan sepak bola dunia. Sebelumnya FIFA mengusulkan pembentukan perusahaan baru untuk mengelola aset komersial termasuk Piala Dunia dengan menawarkan sebagian kepemilikannya terhadap investor swasta. Namun rencana itu mendapat penolakan dari sejumlah konfederasi sepak bola termasuk UEFA yang mengancam akan boikot kompetisi FIFA apabila usulan tersebut tetap dijalankan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Minggu. Bangun ya. Bangun jam segini ya, orang-orang udah kok dia tuh udah mulai pada siap-siap olahraga ya. Pada mulai nyari sarapan jam segini ya. Wah, malam Minggu mana nindi-nindi toh ya. Masa ya cirung tangi ya mene lo. Anyway, di jam pagi ini Faris Magriza as always jadi teman kamu tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita enjoykan pagi ini, kita nikmatin pagi ini, kita seruin pagi ini. Mumpung weekend, mumpung hari Minggu, waktu yang pas buat refreshing, waktu yang pas buat me time, waktu yang pas buat quality time, waktu yang pas buat nyeger-nyegerin pikiran sebelum besok ketemu sama hari Senin ya. So, kita seru-seruan bareng. Di mana? Di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Bagian saya ada tanam-nanam, Mbak.
2: Wow, nanam sendiri, Bu?
1: Iya. Dalam ya paling-paling tidak bisa untuk di apa ya namanya dipanen begitu besar enggak, cuman di dalam pot hanya untuk apa ya untuk itulah. Sampel ini loh.
2: Iya,
1: ya, tanaman kencur ini yang tanaman kuning, yeah. Ini yang namanya jahe, ini tembang telang dan lain-lain gitu.
2: Wah, di rumah ibu ternyata juga banyak tanaman herbal lainnya ya. Si proses produksi yang baik setelah tadi kan udah jadi nih, Bu.
1: Oh, begini, Mbak. Ya jadi setelah tadi dikupas, direbus, diiris, diblender, terus dimasukkan dalam air yang sudah diberi ramuan-ramuan tadi ya. Setelah jadi baru dikasih gula tadi, kita saring. Setelah jadi seperti ini, bersih begini. Jadi bekas-bekasnya, ampas-ampasnya nanti sebetulnya bisa dibuat suatu apa ya, manisan ya. Bisa diolah lagi, dikeringkan, terus ditambah gula atau bagaimana sehingga jadi kayak manisan.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

0: jadi inget zaman sekolah dulu ya, apalagi zaman SD. Itu adalah momen yang cukup zaman dulu tuh aku sekolah gak boleh bawa HP. Ya juga sekolah gak boleh bawa HP. Masih kecil juga ngapain ya bawa HP ke sekolah ya. Tapi gini, aku jadi inget zaman dulu itu sering banget kalau jam istirahat ataupun jam mau balik itu sama teman-teman itu main permainan tradisional tuh macam-macam dulu. Pernah yang paling sering itu adalah main petak umpet ya. Apalagi sekolahnya lantai 3. Bubar itu sampai ngumpet di mana bisa sampai gak ketahuan dari apa namanya jam mau balik sampai udah jam balik gak ketahuan tuh ngumpetnya di mana. Terus juga pernah yang namanya main tekongan pakai sendal waktu itu karena kan kayak buat pada bawa sendal gitulah istilahnya, terus main di sekolah gitu ya. Terus dulu pernah juga nyobain egrang dan sebagainya. Nah ini kayaknya kalau aku lihat nih ya, ini harusnya kayak gini-gini tuh makin banyak lagi di anak-anak zaman sekarang ya, di generasi apa zaman sekarang ini harusnya tuh ada gitu. Nah tapi juga banyak yang inisiatif mengelakkan, termasuk salah satunya adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Traji di Kecamatan Paraan di Temanggung. Mereka ini ngenalin permainan tradisional buat para siswanya, kayak egrang tadi aku bilang, lompat tali, dakon ya, terus juga macanan, lempar sandal, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kata kepala sekolahnya, Umi Khalifah, jadi sebenarnya jadi salah satu cara untuk mengembalikan anak tuh haknya supaya bisa bergembira, bersuka cita, sekaligus juga buat kenalin permainan tradisional yang ada gitu. Karena kan sampai terlupakan tuh ya, dengan kecanggihan teknologi sekarang, ya pada nunduk semua. Nah, itu diajarin lagi nih, kalau misalnya kita punya banyak banget permainan yang seru gitu, dan bikin kita gerak asli, ya. Permainan kayak gitu kan bikin kita, wah lari-larian gitu ya, terus juga apa namanya mikir juga strateginya bener-bener yang oh ini kalau misalnya biar kena gimana caranya, oh biar gak kalah gimana caranya, itu kayaknya lebih keasah gitu istilahnya. Jadi kalau aku sih pengennya ini makin banyak aja gitu, terutama kayak di Semarang, di kota-kota lainnya juga sekitar Semarang adalah yang kayak gini-gini, biar makin hidup lagi permainan tradisional kita.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.

Kamu harus tahu nih, jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan, dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat, dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood tahun 1914. Hebatnya, Charlie Chaplin bisa bikin penonton ketawa dan terharu hanya lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh tanpa banyak dialog. Gak cuma jadi aktor, Chaplin juga sutradara, penulis, produser, sampai pencipta musik filmnya sendiri. Film terkenalnya antara lain The Kid, Modern Times, and The Great Dictator. Bahkan, Charlie Chaplin pernah meraih penghargaan Grammy di tahun 1973 lewat musik film Limelight dan juga menerima penghargaan kehormatan Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss. Tapi sampai sekarang, gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa, semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

0: kamu teman Brok2 untuk menjawab segala keresahan kamu. Banyak banget yang DM kita, banyak banget yang WhatsApp gitu. Ini kapan sih curhatan-curhatanku dibacain?
1: Tenang aja, keresahan kamu adalah keresahan kita bersama.
0: Betul
1: ya. Semoga dengan kamu curhat ke kita, terus kita coba kasih solusi ini untuk teman Pro2 lain yang ternyata mempunyai permasalahan hidup yang sama. Kan bisa dengerin juga,
0: nah,
1: bisa praktekin juga.
0: Iya.
1: Meskipun kadang solusi kita gak gacor ya, tapi kan kita mencobalah. Kita ini serius, kita gak bercandaan meskipun kemasan kita memang
0: saset.
1: Saset, kemasan kita saset dagelan ya. Tapi memang kita ini serius dari hati mencoba memecahkan masalah-masalah kamu.
0: Iya, semoga hari ini bisa terpecahkan masalahnya. Ada siapa nih?
2: Ada Siva di Peleburan. Hai kak, aku lagi dilema banget. Aku ngerasa salah jurusan kuliah dan sekarang udah semester 4. Mau pindah tapi kasihan orang tua udah keluar biaya banyak. Mau lanjut tapi rasanya setiap hari kayak siksaan banget buat ngerjain tugas. Menurut kakak, mending aku bertahan demi ijazah atau jujur ke orang tua buat mulai lagi dari nol sesuai passion aku.
0: Oke.
1: Siva.
0: Siva. Itu berarti semester 4 kan udah separuh jalan ya. Karena kan kuliah itu 8 semester kan kalau tepat waktu. Kalau menurut aku karena udah separuh jalan, lanjutin aja walaupun ada kemungkinan nanti kuliah itu kan enggak patokan umur ya. Jadi misal kamu keluar di usia sekarang sebenarnya enggak masalah. Cuman kembali lagi ke peran orang tua kamu yang membiayai kamu. Kalau kamu memulai lagi dari awal, nanti ngulang lagi UKT, terus ngulang lagi uang gedungnya, itu kan lumayan kan. Jadi menurut aku lanjutin aja, walaupun kamu harus berdarah-darah, tapi percayalah semua itu ada pelajarannya. Ya kan?
1: Yes, aku setuju. Menurut aku lanjut. Kamu ini cuman butuh faktor pemantik.
0: Betul.
1: Atau faktor yang bikin kamu bisa menikmati dan sergap lungo kampus. Coba kamu cari gebetan.
0: Iya.
1: Ya kan, kamu cari circle belajar yang nyambung sama kamu. Intinya adalah kamu butuh sesuatu atau seseorang yang bikin kamu semangat buat kuliah gitu loh. Insya Allah ya. Kalau kamu sudah menemukan sesuatu atau seseorang itu, wah, kamu gak akan berdarah-darah lagi kan.
0: Iya.
1: Gitu loh, kamu bakal semangat dan kamu bakal mati-matian untuk segera nyelesain studi kamu. Gitu.
0: Betul. Emang studinya ini di apa sih, jurusan apa sih?
1: Teknik bangunan. Atau angel gue sih, Pak, ya.
0: Iya, agak berat. Tapi teman aku ada yang sukses loh.
1: Masa sih?
0: Iya, ada yang sukses. Jadi arsitek. Lama, cewek.
1: Oh, arsitek ya. Arsitek cewek banyak. Kalau bangunan agak jarang.
0: Iya tapi, kan?
1: Kita kan nggak tahu benar sifat jurusannya apa ya.
0: Oh iya benar.
1: Ini kan atau ini kan dari kita sendiri yang
0: iya, mungkin Siva tuh harus mencari tokoh-tokoh terkenal lulusan dari jurusan itu.
1: Wah ya. benar gitu ya Siva ya. Pokoknya kamu jangan merasa berdarah-darah. Kan yang studi di situ kan bukan cuma kamu.
0: Betul.
1: Lagi-lagi ya, kamu sharing lah sama teman-teman yang satu jurusan sama kamu, teman-teman yang dia nilainya bagus-bagus. Itu gak ada salahnya kok kamu buka omongan, minta tips gitu loh.
0: Iya.
1: Terus temenan baik sama mereka-mereka yang berbakat dan bertalenta di kampus. Jadi kamu nanti ikut ketularan yang baik-baik, bagus-bagus.
0: Betul
1: gitu.
0: Dan mungkin biar memecah kebutekan kamu ya, kamu jangan cuma fokus kuliah. Ikutlah UKM-UKM yang ada di jurusan kamu ya kan. Biar kamu itu lebih enjoy lagi menikmati masa-masa kuliah. Jadi kamu berangkat ke kampus, aku kampus mau ketemu teman-teman di UKM ya kan.
1: Atau itu tadi, cari pacar
0: lagi. Iya, cari pacar lagi. Nah, kok cari pacar lagi?
1: Itu talk chair itu pasti. Talk chair banget. Kamu bangun pagi tuh,
0: iya.
1: Ketemu gitu.
0: Semangat deh Siva buat kuliahnya. Semoga gak berdarah-darah lagi. Kita doain yang terbaik ya. Untuk 4 semester ke depan, semoga kamu lulus tepat waktu ya. Biar gak lama-lama. Amin.
1: Semangat Siva.
0: Semangat.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Aku ngerasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

Dengan musim kemarau yang sekarang lagi merajalela. Kenapa bahasanya kok merajalela ya? Katanya mana bahasa liane gitu. Ya emang sekarang lagi ngalamin ya musim kemarau ya. Tentunya kita emang harus lebih waspada ya. Terutama kalau misalnya ngomongin soal yang bakar-bakaran ya. Bakar hutan, bakar sampah, bakar emosi. Itu kan harus ada semua tuh ya. Kalau bakar emosi udah makin, udah cuacanya makin panas ya. Hati panas ya porak. Bledok nek ngono ya. Tapi kalau ngomongin soal kebakaran lahan atau hutan, ini juga jadi salah satu hal yang diwaspadai banget ya sama semua pihak, yaitu pemerintah ataupun juga BPBD ya dan lain sebagainya, karena ini bisa dibilang termasuk jadi satu yang rawan ketika kondisi kemarau ekstrim gitu. Nah, salah satunya emang kalau misalnya ada laporan, dan emang sebenarnya dianjurkan ya kalau misalnya ada apa namanya yang kayak kebakaran gitu, atau mungkin juga ada yang bakar-bakar sampah, itu bisa dilaporin sebenarnya ya. Dan ini juga yang ditindaklanjuti oleh Polres Semarang lewat Satreskrim atau Satuan Reserse Kriminal yang memverifikasi kemarin hari Jumat ya, ada titik panas yang terdeteksi lewat aplikasi Sipongi. Ini kan emang ya ada tindak lanjut, ada laporan gitu istilahnya ya, di kawasan Watu Gajah, Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Nah, setelah dicek ternyata nggak ada nih kebakaran yang aktif gitu, ataupun titik api di lokasi yang dimaksud. Dan ini kalau menurut Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Budia Telana, jadi mereka ngecek langsung ke lokasi. Nah, ternyata setelah dicek, titik panas yang terdeteksi itu berasal dari bekas pembakaran rumput pada lahan milik warga yang akan dipersiapkan untuk ditanami kembali. Nah, setelah sampai di lokasi, petugasnya apinya udah padam sepenuhnya dan gak ditemuin lagi potensi titik api ataupun juga potensi kebakaran yang bisa meluas. Jadi emang sebenarnya nih gercep, tapi memang dalam kondisi bahwa ya ternyata emang ini juga ya jadi salah satu antisipasi juga, karena khawatirnya nih terjadi kebakaran hutan gitu. Makanya emang harus lebih waspada juga ya. Emang benar kalau misalnya ada yang kayak begitu dilaporin emang bisa sebenarnya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Ini kalau misalnya dicari di sekitar kita itu bisa ditemukan di mana? Di pasar kah? Di supermarket kah?
2: Iya, tentu aja kalau kayak sayur dan buah itu lebih baik dicari di pasar yang lagi musiman.
1: Oke. Nah, ini untuk mengkonsumsinya secara seimbang nih, apakah kita harus makan sayur terus atau harus buah terus? Itu gimana, ada tips nggak?
2: Nah, tipsnya tuh setiap makan memang dianjurkan makannya lengkap, baik dari makanan pokok, lauk, sayur, dan juga buah, karena keempatnya itu sangat penting untuk kita konsumsi agar memenuhi kebutuhan gizi kita gitu. Tapi tentu aja kalau misalnya kita bosen ya, aduh makan sayur lagi, makan sayur ini lagi, kita harus pintar-pintar tadi variasiin itu.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro2FM setiap sore.

0: Padelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, waktunya apa? Waktunya buat sate lilit dong. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Aku punya 5 lagu, bisa kamu vote sekarang juga ya. Karena lagu dengan vote terbanyak nanti aku play di jam 8. Jadi kalau lagu kesukaan kamu ada, atau lagu yang cocok sama mood kamu, atau lagu yang kira-kira sesuai dengan suasana isi hati kamu, aku bingung mau kayak gimana, langsung aja vote ya di Instagramnya Pro2, di @pro2smg, atau bisa di WhatsApp 081-565-10953, atau juga bisa di live chatnya aplikasi RRI Digital ya. Langsung aja download di Play Store ataupun di App Store. Abis itu cari Pro2 Semarang, langsung aja di live chatnya kasih tahu di situ. Oke, langsung aja 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini.